Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Tokka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Sembilan koma delapan Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Detemen Pradua Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono menegaskan penerlibatan TNI Angkatan Darat dalam penanganan aksi begal merupakan bagian dari operasi militer selain perang ya. Dan ini sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga ia dalam jumpa pers di Jakarta mengatakan penerlibatan tersebut dilakukan melalui mekanisme perbantuan kepada kepolisian sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI. Ia menegaskan pelibatan TNI tidak mencakup kewenangan penegakan hukum karena hal tersebut tetap menjadi kewenangan kepolisian negara Republik Indonesia ya. Ia menjelaskan TNI hanya berperan membantu kepolisian melalui kegiatan penanganan seperti patroli bersama serta edukasi kepada masyarakat secara humanis terkait pencegahan tindak kejahatan jalanan. Jadi jangan salah kaprah ya. Dan juga harus hati-hati karena tidak hanya polisi, TNI juga sudah mulai bergerak. Jadi kalau misalnya punya rencana ingin jadi begal, dibatal dari sekarang ya. X dari sekarang, jangan coba-coba, oke? Okay? Oke, saya masih akan lanjut dengan lagu-lagu pilihan teman Pro 2 ke ruang dengar kamu. Semoga terhibur dan nanti di pukul 9 lebih ya, kita akan ikuti juga obrolan singkat saya si pagi ini dengan salah satu mahasiswa di hari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng ya, kaitan dengan pelestarian budaya. Oke, tetap bersama kami di Pro 2 Atambua. Kita lanjut ke lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapin di sini. Semoga akhir pekan kamu menyenangkan.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Ya, 99,8 Produk Atam buat teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk semuanya, apa kabar? Semoga semuanya masih tetap sehat ya. Nah, setelah tadi beragam informasi sudah saya hadirkan dan juga lagu-lagu hiburan, tiba saatnya kita bakalan ngobrol singkat dengan narasumber yang sudah siap pagi hari ini ya. Ada Elvis Pangka. Nah, Elvis ini adalah terbaik kedua putra Duta Bahasa NTT 2024. Otomatis kita pasti ngomongnya soal bahasa ya. Ya, dan saya langsung saja yang menyapa narasumber kita pagi ini. Halo Elvis, selamat pagi, apa kabar? Kamu ini kan Duta Bahasa. Nah, sebelum ke inti daripada perbincangan kita, mungkin sedikit kaitan dengan keikutsertaan kamu kemarin di Duta Bahasa itu seperti apa dan akhirnya bisa meraih juara juga sebagai terbaik dua putra, Elvis.
1: Oh iya, baik. Duta Bahasa itu kemarin, menurut saya itu Duta Bahasa memberikan kenangan yang indah ya, Kak.
2: Wow.
1: Jadi Duta Bahasa ada seleksinya tingkat regional. Mm-hmm. Seleksi-seleksi, ada interview, ada tes psikologi, pokoknya tes ilmu kebahasaan dan lain-lain sampai membuat esai. Nah, kalau sudah lolos itu semua, baru kita masuk ke 60 besar. Kalau 60 besar, Kak, ada tes lagi untuk bisa masuk ke 30 besar. Jadi 30 besar dari setiap daerah ini yang akan mengikuti karantina offline di Kupang atau yang lolos ke tahap selanjutnya. Okay. Gitu.

0: rame sarf rame apka itu pemain kemarin.
1: Wow.
0: Jadi ada rangkaian prestasi yang dilalui cukup panjang.
1: Oke, baik ya. Nah, apa yang sebenarnya menjadi alasan kamu, alasan terbesar kamu dalam mengikuti ajang lomba duta bahasa kemarin?
0: Kalau yang duta bahasa Vika, itu lahir dari motivasinya lahir dari apa yang saya alami sendiri kan duta bahasa. Nah, saya melihat nih kan punya bahasa Manggarai di sini, anak-anak muda sudah jarang menggunakannya, di mana mereka lebih menggunakan bahasa slang, bahasa gaul atau bahasa Manggarai yang kecampur bahasa Indonesia dan lain-lain. Jadi eksistensi bahasa Manggarai itu menurut saya terancam. Nah, saya menyadari hal itu semua. Saya sempat mau buat tulisan, buat essay tentang itu semua. Namun saya melihat suatu kesempatan melalui sebuah poster gitu ada pemilihan duta bahasa. Nah, saya searchlah apa itu duta bahasa. Nah, ternyata duta bahasa itu adalah pelopor bahasa, orang yang menjalankan kerja kerabangan bahasa itu yang mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Nah, saya lihat melestarikan bahasa daerah. Wah, ini sesuai ini dengan apa yang saya menjadi keyakinan saya. Baiklah, kita ikut ini, supaya setidaknya dalam perjalanan perkuliahan saya memiliki pengalaman tentunya. Jadi tujuannya sebenarnya untuk mencari pengalaman. Nah, sempat tidak pede sebelumnya karena saya berpikir bahwa kayaknya ini lomba duta bahasa ini kayak lomba pageant gitu yang kayak catchball dan lain. Namun iya, saya sempat bilang ke dokter saya, halo Pak, am I look good? Saya bilang, kenapa saya tidak yakin untuk bisa mengikuti ajang duta bahasa ini? Terus Pak dosen saya bilang, yes you are. Terus dia bilang, go regis. Beliau menyuruh saya mendaftar gitu. Mendaftar dan ya, terus itu kan segala proses segala prosesnya dibimbing sama satunya dosen. Jadi itu juga lahir dari motivasi saya dan keyakinan saya akan bahasa daerah, khususnya bahasa Manggarai.
1: Oh gitu ya. Nah, seberapa penting bahasa daerah ini menurut kamu, Elvis?
0: Oke. Jadi bahasa daerah itu jati dirinya kita. Bahasa daerah itu, kalau tanpa bahasa daerah itu kita tidak tahu bahwa kita ini orang mana. Jadi bahasa daerah itu jati diri yang tidak bisa terpisahkan. Jadi dia itu melekat di dalam diri kita. Jadi jika kita tidak menggunakan bahasa daerah, maka jati diri kita pun hilang gitu. Saya dikatakan orang Manggarai ketika saya bisa berbahasa Manggarai.
1: Yep.
0: Nah, ketika saya tidak bisa bahasa Manggarai, maka diragukan keberadaan saya sebagai orang Manggarai. Jadi saya dan bahasa itu, atau kita dengan bahasa daerah itu melekat gitu.
1: Oke, mantap ya. Menurut kamu untuk saat ini apa yang harus kita lakukan agar anak-anak muda sekarang mau belajar bahasa daerah mereka?
0: Ya benar Kak. Jadi ya seperti yang Kakak bilang, banyak anak muda yang bilang sekarang itu bahasa daerah itu kuno atau itu bahasa yang kurang jauh lagi dan lain-lain. Namun mereka tidak tahu betapa pentingnya bahasa daerah itu bagi kita gitu. Jadi caranya supaya anak-anak muda kembali menggunakan bahasa daerah atau tidak malu atau bangga menggunakan bahasa daerah, ya belajar. Caranya misalnya kan di tempat daerah, di daerah kita masing-masing tentunya ada yang namanya, kalau di kota ya Kak, kalau di kota mungkin kita jarang menemukan orang-orang yang berbahasa daerah gitu. Nah, di kota sekarang sih ada sanggar-sanggar, misalkan saya contoh di kota Riteng. Nah, banyak anak-anak muda memang yang lebih mengutamakan bahasa Indonesia, dan itu sebenarnya tidak masalah, tapi tidak boleh mengabaikan bahasa daerah. Nah, untuk bisa belajar bahasa daerah untuk anak-anak perkotaan yang memang agak susah, tapi itu ketolong sama sanggar-sanggar. Ada beberapa sanggar-sanggar yang mana di sana kita bisa belajar bahasa daerah gitu. Nah, kalau misalkan bukan di kota, untuk anak-anak yang di daerah itu jangan malu belajar, karena di daerah tentunya juga ada ketua-ketua adat yang atau orang tua kita sendiri yang tentunya masih menggunakan bahasa daerah gitu. Cara belajarnya apa? Dengan belajar bahasa daerah, terus biasakan untuk menggunakannya, dan ya tidak apa-apa, tidak boleh malu untuk menggunakannya di depan umum gitu.
1: Ya, kira-kira kalau menurut kamu sendiri nih ya, pelajaran bahasa daerah ini penting tidak dimasukkan sebagai mata pelajaran di sekolah?
0: Bahasa daerah, pas saya SD dulu ada yang namanya pelajaran muatan lokal, yang dimana kita di sana belajar bahasa daerah, dan menurut saya itu top marko, top banget, keren, karena bahasa daerah ini kan bahasa tutur lisan itu Kak, jadi tidak ada bukunya untuk kita bisa belajar. Jadi kita belajar dari orang-orang di sekitar kita, dari keluarga, dari teman dan lain-lain. Dan ketika bahasa daerah diajarkan di sekolah, dan ternyata banyak memang hal yang atau kata-kata yang memang kita tidak

0: kita tidak dapat dari orang sekitar kita, tapi kita dapat dari teori-teori yang diberikan oleh guru-guru gitu. Nah, di dunia zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran bahasa daerah di sekolah.
1: Yeah.
0: Ya, anak-anak sekarang kesulitan untuk mencari tempat di mana mereka harus belajar bahasa daerah.
1: Betul. Nah,
0: itu yang menjadi kesulitan di zaman sekarang, di mana anak-anak tidak memiliki tempat untuk bisa belajar bahasa daerah. Soalnya kalau di sekolah-sekolah ada pelajaran bahasa daerah, anak-anak tentunya bisa praktik untuk menggunakannya, ataupun setidaknya mengetahui pentingnya bahasa daerah tersebut. Jadi menurut saya, Kak, pelajaran bahasa daerah di sekolah itu sangat-sangat penting, supaya jati diri kita atau bahasa daerah kita itu terus terlestarikan atau tidak hilang di telan zaman.
1: Yang terakhir, Ervis, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan bagi anak-anak muda agar tetap melestarikan bahasa daerah? Silakan.
0: Iya, jadi untuk teman-teman luar sana, tidak boleh malu menggunakan bahasa daerah. Oke?
1: Okay? Okay.
0: Jadi bahasa daerah kita itu adalah harta yang tidak ternilai. Jadi itu adalah harta yang diwariskan oleh nenek moyang dari atas sampai kita saat ini. Jadi tugasnya kita untuk melestarikannya, bukan untuk mengabaikannya. Jadi bahasa daerah adalah

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

the light.

0: Kak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!

0: Pro 2 FM masih sama gue Dave Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Musicpreneur. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Dave? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih
1: yeah, yeah. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, mm-hmm. Tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, nah, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Jol.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya
1: ya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke, oke, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan
0: gitu. Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi ya, pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada suatu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang? Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja ganti suaranya orang gitu, suaranya penyanyi, yang penyanyinya nggak datang. Keterusan misalnya.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri.
2: Udah lama dari sebenarnya kapan? Waktu SMA dulu, waktu gua masih di Surabaya, ikut lomba Finolia, Salvasio Surya. Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Udah masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dibilang. Mau jadi orang. Saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir
2: apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga, terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedap.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh, itu yang susah sebenarnya kan?
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Membalancing ya. Otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita semangat.
0: Seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman pro 2 mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
2: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Banyak ya. Macam
0: juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman berdua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya. Yang ya, lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita.
3: Wanita Terindah.
1: Terindah.
2: Cerita tentang apa ini Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Ya, pasti dong.
3: Yang jelas ya, jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, mm-hmm, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik. Mm-mm. Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi mm-hmm, ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu ya? Yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya dia carinya yang inner beauty.
1: Bener ya, itu sih.
2: Kan, belum.
1: Udah.
2: Ya. Oh, udah.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting nomor 2 cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
1: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju enggak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu enggak pudar-pudar, setuju enggak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja, namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke.
3: Okay. Tapi pasangannya dia seorang yang simpel, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa, maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah, laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki, sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya. Gitu.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Dapi mau tahu enggak?
1: Apa
2: kata-kata ini?
1: Uh-huh.
2: Ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh.
2: Jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh, gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Enggak bisa langsung nyoplos ya.
2: Iya.
1: Enggak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ya, gitu. Iya, iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan? Makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok banyak.
1: Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya Bang?
3: saya di recycle gitu kan lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: pertama lalu, dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: masa
3: aja.
1: Sih masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja gitu. Tapi dia setelah ini lagunya kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh,
3: bisa aja ya. Beracun ini lagu.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga ya ternyata.
2: Siapa
1: ya?
2: Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak, dia bilang gitu. Dia coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja.
1: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: enggak, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul.
0: Penyanyi yang juga perwira Polri berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Iya, ini iya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak-anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: berbeda tuh.
1: Berbeda ya. Aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman.
1: Bebas.
2: Masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua hanya bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering tiktokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau lebaran, puasa. Okay. Puasa, hari nasional.
0: Mm.
2: Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng ngumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment.
0: Okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial.
0: Okay.
2: Kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh.
0: Okay.
2: Aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya.
0: Hmm.
2: Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke. Okay. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, teman Pro 2 ya.
1: Iya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Oh, ya. Subconscious.
1: Sehingga orang bisa akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan.
0: Iya, iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah.
1: Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi. tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada proyek apa nih yang mungkin bisa?
1: Iya. Aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke.
1: Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita nggak tahu.
0: Hmm.
1: Gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Oke.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes,
1: gitu.
0: Yes,
1: ya
0: yes.
1: Mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa ya. Seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke. Okay.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior.
0: Nah,
2: kalau, jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke. Okay.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar, mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Gitu. Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih di Bang Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planner kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Mm-hmm. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
0: Yep.
1: Ya kan? Nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahulah kerjanya seperti apa gitu.
0: Yes.
1: Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Oh, itu aku gak kepikiran tuh. Iya, kan? Benar juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Gitu. Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu. Gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
1: Nah, makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman Bro 2. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya. Jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih, Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya, Instagram. Channelnya.
0: Oke, okay, channel.
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga.
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you, David.
0: Ini.
1: Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan
1: pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu dan pastinya
1: Rio G
0: dan
2: Zulfikar.
0: Oke, dadah.
2: Thank you.
1: Thank you.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya.

Salam olahraga. Saya Kompo Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah simak Pro 2 Hitlist ya siang hari ini. Tetap bareng sama Pro 2 FM karena masih banyak rangkaian acara yang bakal nemenin kamu di weekend kamu. Teman Pro 2, stay cool.
1: Terima kasih baru saja kamu dengerin Pro 2 Hitlist. Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

0: Oke, 99,8 Pro 2, Tambua teman terbaik kamu. Selamat siang buat kamu teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Santai Siang Pro 2 FM. Spesial acara muda kreatif, kita hadirkan yang muda yang kreatif pokoknya ya. Dan siang hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Kak Don Kapitan. Beliau adalah owner dari KDRT Cafe. Tapi ini disclaimer ya, bukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi KDRT itu adalah kopi di rumah tua. Keren ya namanya ya. Apa sih arti namanya? Kalau penasaran langsung aja kita bakal ngobrol sama Kak Don Kapitan yang Don Kapitan yang sudah hadir di studio kita siang hari ini. Kita membahas topik kita bagaimana menemukan kehangatan dalam KDRT, yaitu Kafe KDRT ya, khususnya kopi di rumah tua. Selamat siang Kak Don.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, baik-baik sampai hari ini.
0: Luar biasa ya. Akhirnya launching nih KDRT Cafe ya Kak ya. Udah berapa lama Kak?
1: Sudah 3 minggu ya. Mungkin tanggal 10 nih pas 1 bulan ya proses dibukanya.
0: Oke, jadi ini waktu saya posting udah banyak teman-teman yang tanya lokasinya di mana Kak?
1: Lokasinya di Modern, Jalan Proklamasi, di belakang toko Modern.
0: Oke, di belakang.
1: Kalau ada rumah tua, nah di situ.
0: Oke, di belakang toko Modern ya, ada rumah tua, jadi kafe sekarang, kafe rumah tua nih. Dan penasaran kan teman-teman ini karena keunikan namanya nih Kak gitu. KDRT gitu langsung kaget. Wah. Ternyata bukan singkatan yang negatif, tapi ini adalah kopi di rumah tua gitu. Dan kita jadi penasaran juga. Siap. Kenapa Kak Don milih nama KDRT ini ya? Konteksnya apa, terus filosofi apa di balik nama KDRT ini?
1: Sebenarnya nama munculnya KDRT itu hanya sepintas ya. Jadi awal mula tuh kita lihat karena tempat ini rumah tua kan, jadi KRT sebelumnya tuh KRT.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tanggal adik untuk gambar buat logonya. Sudah buat kopi rumah tua saja. Terus saya mulai posting, ada saya punya ketua, ada teman. Bro, masukan nih kalau bisa tambah D jadi KDRT kan. Saya bilang, "Wih, KDRT nanti orang bilang apa nih kan?" Saya langsung telepon, kita berdua cerita-cerita panjang. Ya, tidak apa-apa. Nama KDRT itu kan banyak disebut lah.
0: Iya,
1: bilang KDRT itu tanda kutip, sudah itu kekerasan dalam rumah tangga ya. Kita punya buat, ya sudah lu buat kopi di rumah tua.
0: Iya benar-benar.
1: Nah mulai dari situ terinspirasi lah, mulai cek filosofi dari kopi di rumah tua itu bagaimana. Sangat sudah di situ saya menetapkan nama KDRT kopi di rumah tua.
0: Oke.
1: Jadi logo sampai saat ini.
0: Kopi di rumah tua ya, dan ini memberikan kehangatan ya.
1: Memberikan kehangatan.
0: Bukan memberikan luka ya.
1: Seperti itu.
0: Luar biasa. Ya. Jadi ini apa ya istilahnya? Ada juga masukan dari teman komunitas ya, Kak ya.
1: Dari teman yang selalu kasih masukan, kasih ide, saya selalu ditampung dan ini oh ya masuk baik.

0: kekerasan dalam rumah tangga dong. Sama tidak saya buat kekerasan dalam rumah tua. Itu kopi di rumah tua maksud saya. Jadi diajak kita bercanda. Jadi satu hal yang mungkin mereka ajak kita bercanda jadi lucu.
1: Oh iya benar.
0: Jadi kamu buat kekerasan dalam rumah tangga? Tidak, saya buat kekerasan dalam rumah tua. Kopi di rumah tua.
1: Oke.
0: Okay. Jadi lelucon. Ya mungkin menarik menurut saya.
1: Iya langsung. Orang-orang langsung kayak ini langsung apa ya, mudah diingat terus,
0: mudah
1: gitu
0: diingat
1: ya
0: terus.
1: Kayak terbayang terus KDRT, oh itu satu-satunya kafe di Atambua di situ.
0: Kopi di rumah tua.
1: Kopi di rumah tua. Jadi dibikin kopi yang keras ya untuk menarik pelanggan nih.
0: Iya, kita konsep saya adalah karena rumah itu rumah tua.
1: Iya.
0: Kurang lebih sedikit sejarah rumah itu kan rumah pertama, tingkat pertama di Kabupaten Belu.
1: Oh iya ya.
0: Jadi tentu saya diskusi dengan Bapak di Jakarta, sejarah rumah itu sangat panjang. Jadi saya bilang saya tetap estetisnya tetap buat, jadi barang-barang yang dulu-dulu, barang dulu seperti jam dulu, maksudnya itu saya pajang di situ. Bahkan buku-buku yang tahun 60-an itu masih ada, saya jadi display di situ.
1: Wah, keren.
0: Jadi
1: sih,
0: datang ke situ menikmati suasana, suasana tenang, mengingat-mengingat masa-masa lalu yang mungkin yang baik ya, bukan yang buruk. Mungkin gitu sih.
1: Jadi mungkin saya kayak kita bisa flashback ke era 80-an kayak
0: era,
1: gitu ya, Kak?
0: Bahkan bukan era 80-an, bahkan itu era 60-an.
1: 60-an
0: sih.
1: Ya,
0: karena
1: ya?
0: Rumah itu setahu saya itu dibangun tuh 60-an.
1: Tahun 60-an.
0: Iya. Ya di tahun 60-an dibangun rumah itu.
1: Dan masih kokoh.
0: Masih
1: ya,
0: kokoh.
1: Sampai sekarang.
0: Rumah sangat kokoh sekali dan di dalam suasana rumah itu juga masih sangat seperti dulu, model-model dulu.
1: Gitu.
0: Jadi
1: masih
0: di dalam kafe itu ya ada kursi-kursi yang dulu, bahkan saya pun juga belum ada kursi itu, sudah ada. Terus sama beberapa barang-barang yang memang peninggalan rumah itu yang saya display di situ yang menarik, sehingga orang datang situ tuh bisa jadi mengingat oh ini suasananya. Karena yang ada juga beberapa foto-foto tentang Atambua dulu. Saya pilih, saya jadikan bingkai, saya display di situ. Menceritakan kembali bahwa ya Atambua dulu tuh seperti ini.
1: Oke.
0: Okay. Kita di zaman era sekarang, di zaman digital sekarang, kita juga tidak lupa dengan sejarah kampung halaman kita tuh seperti
1: benar.
0: Ini.
1: Oke. Jadi mungkin di sini tempatnya kita bisa juga mengenal sejarah
0: ya,
1: kota Atambua dari tahun sebelumnya gitu, dari masa-masa awal lahirnya seperti itu ya. Wah keren sih. Dulu sering ya kita jalan-jalan ke rumah tua itu tuh sama teman-teman karena sekolahnya dekat tuh Kak. Emang sih kayak otentik ya Kak ya, estetik gitu. Dan kayaknya di tengah maraknya sekarang itu banyak kafe yang konsepnya tuh modern, minimalis gitu ya. Justru Kak Don ini memilih kafe yang menciptakan kehangatan rumah seperti itu. Kira-kira elemen apa aja yang membuat kafe itu menjadikan apa ya, lahirnya kehangatan dan memberikan apa ya, makna bahwa ini tuh rumah gitu. Kopi di rumah tua, jadi kayak yang datang tuh langsung ini rumah loh gitu, rumahmu kembali gitu ya.
0: Mungkin yang pertama tuh saya karena konsepnya rumah tua, pertama dari sisi pelayanan kita ya, tentu kita tahu tradisi di sini seperti apa, jadi kita harus bagaimana mengajak teman-teman bahkan tamu yang akan hadir gitu dengan suasananya ya, tempat kami begini ala-ala tua dengan yang ya mungkin dari perlengkapan seperti sendok piring itu kan ala-ala tua. Dengan pelayanannya yang baik ya, saya rasa orang bisa nyaman di sini. Yang pertama sih kenyamanan sih untuk sampai di tempat itu, duduk juga bisa lama menikmati suasana yang benar-benar ya mereka ke situ untuk tenang dan mau menikmati secangkir kopi yang kita sajikan. Kopi kita tuh kopi hitam tuh yang sekarang tuh kopi tubruk ya. Kita buat ala-ala kopi dulu, jadi kita tubruk saja.
1: Oke.
0: Nah, seperti itu sih, jadi ya buat gitu. Nyaman sih, yang pertama nyaman sih, tempatnya jadi nyaman sih.
1: Jadi kayak

0: alat-alatnya juga kayak seperti di rumah. Jadi pengunjung juga merasa kayak ini di rumah kita dulu gitu ya, mungkin ya Kak ya, merasakan nuansa suasana itu tadi era era zaman dahulu ya Kak ya. Oke, dan itu tadi ya Kak ya, menu-menunya seperti yang Kak Don bilang itu sepertinya juga dirancang untuk memicu memori bahagia dan juga kenyamanan. Ya enggak sih?
1: Mengingat momen-momen dahulu kala gitu
0: kan. Apa aja menunya yang ada di sana, Kak?
1: Untuk sementara ini yang minuman ya, tentu ada kopi ya. Kopi itu bervarian. Ada kopi yang kita bisa buat kekinian.
0: Okay.
1: Ada juga kopi yang konsep kita buat kopi-kopi manual ya. Itu kita dari roasting, kita masak sendiri, tumbuk sendiri, aduk pun juga di situ sendiri. Itu kita langsung buat di situ. Terus sama yang jadi bestseller sekarang itu minuman STMJ. Itu minuman susu sapi murni yang kita ambil di punya pater, punya romo mereka di kilo 16 kita ambil tiap minggu itu kita pejergen kita ambil. Di situ kita mix dengan madu sama telur ayam kampung sama jahe itu yang jadi
0: bestseller di KDRT ya saat ini.
1: Untuk pagi itu ada kukusan ya, kukusan itu ada buat sarapan pagi. Jadi jam 8 itu sudah buka, ada ubi, ada jagung, ada pisang. Jadi ada jagung bose itu jam 10-an tuh sudah habis karena kita siapnya kan tidak banyak ya karena mungkin baru. Kalau sudah berjalan lama ya mungkin kita akan buat banyak ya karena baru, jadi kita sedikit-sedikit saja.
0: Semoga setelah obrolan kita ini makin banyak yang mengenal KDRT Cafe ini ya Kak ya. Jadi menunya juga makin banyak. Disiapkan makin banyak. Wah, ini akhirnya yang dihadirkan juga menu-menu lokal ya Kak ya.
1: Ada juga makan siang itu ayam kampung rebus itu akan disiapkan, mungkin tinggal 1-2 hari akan di launching. Sama ikan tuna rempah, itu dia kuah, itu akan di launching bersamaan. Jadi 1-2 hari lagi.
0: 1-2 hari lagi bakal launching.
1: Mempersiapkan dia punya
0: segala sesuatu ya.
1: Segala sesuatu punya menu-menunya kita siapkan.
0: Bahan-bahan dan alat-alat mungkin ya Kak ya. At least 1-2 hari lagi teman Pro 2 bakal hadir menu makan siang itu ya
1: makan
0: Kak
1: siang, ya.
0: Tadi minumannya berarti ada kopi, STMJ, apalagi ya Kak?
1: Wedang-wedang.
0: Wedang jahe kayak gitu ya.
1: Wedang jahe, terus ada juga wedang uhu yang saya langsung pesan di Jogja. Jadi mengingat momen waktu ke Jogja, ke angkringan, ke kedai-kedai yang di sana tuh. Selalu jadi bestsellernya Jogja. Bang mau minum wedang uhu nggak? Seng apa itu wedang uhu? Jadi disajikan tuh kan berbagai macam, ada daun-daunan, ada cengkeh, macam-macam. Jadi ini jadi sini jadi ciri khas Jogja. Nah itu saya pesan di Jogja, saya coba buat di sini pasar dan ternyata banyak yang mau juga. Tergantung kita menceritakan wedang uhu itu apa. Sama halnya juga seperti menu yang saya buat seperti STMJ. STMJ itu susu ya. Saya pakai susu sapi. Saya bisa menceritakan narasi kita untuk sampaikan ke yang beli ya, jadi menarik dan mereka pun juga senang dan suka minum.
0: Jadi Kakak nggak pelit juga ya untuk kasih informasi ya tentang menu ya.
1: Kita menceritakan yang baik aja yang kita tahu ya.
0: Betul.
1: Untuk resepnya mungkin ya sebagian kita cerita, mungkin sebagian tidak juga ya.
0: Tergantung pertanyaan.
1: Tergantung pertanyaan
0: ya, jadi humble sih ya kayak mesti sempat kalau sempat ya ada waktu dijelaskan, gitu. Kadang kan kalau di tempat lain mungkin lebih sibuk gitu ya, kurang interaksi juga gitu. Jadi itu ya Kak ya menu-menu yang dihadirkan di KDRT. Bestsellernya STMJ nih teman Pro 2.
1: Untuk minuman yang butuh hangat-hangat ya mungkin ada STMJ.
0: Ini pas banget kalau malam sekarang sudah mulai berangin ya, suhunya mulai ini cocok kan ya Kak ya. Oke, dan untuk waktunya ini buka dari jam berapa, Kak?
1: Kita dari jam 8 pagi. Mm-hmm. Jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam.
0: Oke, okay.
1: Juga nanti di tiap hari Kamis itu ada live musiknya juga.
0: Wah, ini ya Kamis. Ini udah mulai belum?
1: Ya,
0: atau
1: mungkin sebentar sudah mulai.
0: Sudah mulai ada.
1: Sudah mulai cek sound. Itu kebetulan dari teman-teman Hananu ya.
0: Oke, okay.
1: Akustik saya mintanya. Yeah.
0: Akustik aja
1: ya, karena lihat tempatnya memang cocok untuk akustik. Bener. Ya mungkin full band tuh mungkin nanti sebulan sekali kalau sudah berjalan.
0: Iya.
1: Ya sekarang saya hanya akustik saja sih yang tiap hari Kamis tuh adalah akustik, saya ambilnya di tengah-tengah.
0: Oke.
1: Seperti itu sih.
0: Oke, Kak, nah ini banyak juga yang penasaran, Kak, kalau di kafe KDRT ini kira-kira rate harganya itu dari minimal berapa sampai berapa sih, gitu.
1: Oke. Kopi, kalau kopi sih standar saya 8.000 ya.
0: Wow.
1: Kopi tubruk.
0: Kopi
1: ya.
0: Tubruk kopi itu.
1: Tubruk. Ada kopi yang kekinian seperti Japanese, Americano, itu mungkin range harga di 12.000 ya. Karena kita pakai espresso kan, pakai mesin espresso, kapsul 8.000. Kalau wedang-wedang jahe itu 10.000, terus wedang uhu tuh karena dia terbang dari Jogja ke sini jadi angka 15.000.
0: Oke lah.
1: Kalau STMJ itu 18.000 sih, artinya sampai sejauh ini 18.000.
0: Oke, karena ini juga prosesnya alami semua ya,
1: alami
0: kayak STMJ-nya.
1: Wedang STMJ 18.000 satu gelasnya.
0: Oke. Kalau kukusannya mulai berapa?
1: Kukusan tuh dia dari 2.000-an sampai dengan 10.000.
0: Oh, per potongannya.
1: Per potong. Paket tuh 10.000.
0: Oke. Oke, jadi buat sarapan bisa 10.000. Terjangkau banget, worth to buy. Ini untuk Gen Z, milenial, anak sekolahan, kuliahan bisa banget. Cocok di kantong ya, Kak. Apalagi orang kerjaan ini bisa jadi tempat meeting juga.
1: Bisa,
0: ya,
1: bisa tempat meetingnya juga. Yang fasilitas yang ada cukup untuk meeting.
0: Oke, okay. Berarti ini kapasitasnya bisa berapa kursi?
1: Kapasitasnya 50 bahkan 70-an.
0: Oh, bisa ya. Nah, luas.
1: Ada 15 meja yang kita siapkan dan itu mungkin bisa buat acara kecil-kecilan seperti acara ulang tahun.
0: Oke. Okay.
1: Atau acara meeting, acara arisan bisa sekali.
0: Oke, okay. Acara keluarga ya, bisa
1: keluarga
0: di booking juga
1: bisa
0: ya, Kak.
1: Bisa di booking.
0: Oke, okay. Keren nih teman Pau 2 yang bingung. Ini kayaknya tempatnya, aduh, saya jadi pengen foto-foto
1: boleh,
0: di sana
1: boleh.
0: Nanti ya. Kita harus sama teman-teman nih ke sana nih.
1: Boleh.
0: Oke, okay, Kak. Dan, nah, kalau mungkin biasa di kafe itu kan tempatnya orang-orang melarikan diri dari hiruk pikuk dunia mencari ketenangan ya, Kak, ya. Ketenangan di rumah tua ini. Mungkin yang biasa Kakak temukan mungkin ada pengunjung yang seperti itu gitu, yang akhirnya menemukan KDRT ini jadi tempat pulang, jadi tempat tenang dan nyaman mereka gitu, ada ya, Kak?
1: Ada sih, sudah 3 minggu ini ada dari dari luar ya, ada dari Timor Leste, 2 orang pas siang-siang di situ, duduk di situ kan, masuk, Kak ada minuman apa nih? Saya menjelaskan kopi, waktu makanan belum ada ya, snack. Oh sudah, saya buat karena beliau ini, jadi saya sambil buat kopi dan di situ dia bilang wah enak nih duduk sini nih, dan di situ juga ya tidak panas, nyaman. Terus dia bilang, Kakak kami bisa menyanyi, bisa ini ada speaker, ada mic kalau mau nyanyi boleh. Jadi dia ambil mic, dia nyanyi
0: karaokean.
1: Itu ya kita tawarkan minuman yang dia suka, kita menceritakan perbandingan kopi, kopi ini dengan kopi ini bedanya apa. Nah, itu kita menceritakan, saya menjelaskan ke calon pembeli, dia dan dia pun juga menyimak dan jadi ya dia berlarut terus.
0: Oh,
1: jadinya.
0: Okay. Jadi menemukan kehangatan di KDRT.
1: Ya, selalu menceritakan apa keseharian di KDRT seperti apa.
0: Oke, okay. Seru sih. Ini akhirnya
1: dengan baik.
0: Ini juga bisa jadi testimoni ke pelanggan lain nih akhirnya ya. Mungkin ya Kak ya, seperti itu. Jadi ini Kak, kita pengen tahu juga Kak dapat ilmu dari mana sih untuk meracik minuman-minuman ini?
1: Oke, okay. Ya yang pertama sih suka ya. Pertama saya suka minuman ini kalau okay. Jawa di Jakarta itu saya selalu ke warkop, ke kedai itu selalu bener. Minum ini kalau lagi capek ataupun pas lagi minumnya minum kopi. Berawal dari suka di situ mulai tanya teman-teman di Jakarta yang jual ini, terus teman-teman yang di sini saya tanya, di situ saya mulai belajar buat sendiri. Dan di situ sebelum kita buka tuh, sebelum saya buka itu panggil dulu teman-temannya untuk coba, kasih masukan. Terus untuk kayak minuman STMJ itu berawal karena suka, terus sharing dengan teman.
0: Oke.
1: Okay. Sudah berawal buat ini, kenapa tidak buat? Kita mencoba, saya selalu orangnya kalau dapat hal baru saya ingin mencoba dan mencoba. Di situ coba buat, kan bahan-bahan kan kita timbang, jadi mesti berapa mili susu, berapa mili madu, berapa mili air jahe, itu ditimbang. Jadi kita coba, kita panggil teman yang ini, coba masuk tidak nih, warnanya masuk tidak nih, ayo bro, kayak kurang ini, sambil nonton juga di YouTube ya, YouTube sampai kita belajar dan diterima, dan pada akhirnya diterima dan sampai sejauh ini tidak ada bilang wah tidak enak dan tidak ini, tapi dibilang ya puji Tuhan enak, wah ini mantap nih, enak nih, jadi ya saya sendiri pun juga jadi senang sambil saya ngajarin adik-adik yang sudah mau kerja dengan saya ini, sambil saya ajarin mereka ini cara timbang susunya berapa mili, air jahenya berapa mili, madunya berapa mili, itu baru kita sadukan. Okay. Telurnya satu butir kita mixer dulu sama madu, dimatangin dulu sama madu, madunya kita timbang. Telurnya kita biasanya kita dikomunikasi sih, kakak mau pakai telur kuning atau satu kali.
0: Utuh.
1: Nah, biasanya tidak, kakak saya telur kuning saja. Jadi kita pisahkan telur putihnya, kita mixer dia sampai telur itu berkecoklatan jadi masak, baru kita campurkan semua itu air jahe sama susu. Disitu kita ajarin ke teman-teman yang adik yang mau kerja ini. Dan puji Tuhan dia juga sudah bisa. Rasanya juga tetap sama. Yang pertama dicatat ya, dicatat. Terus kita siapkan timbangan kecil. Itu ditimbang. Susunya berapa mili, air jahenya berapa mili. Sama kopi pun juga sama. Kopi kita timbang. Kalau soal kopi, saya kemarin ke Kupang sempat belajar di teman ya, teman yang punya kafe di Kupang, salah satu kafe di Kupang. Dia mengajarkan saya sebelum kamu punya barista, minimal kamu selaku owner tahu dulu dasar kopinya itu. Rasio kopi itu berapa banding berapa, air dengan kopi itu 1:1, sehingga kamu sudah tahu itu sambil kamu baca lagi tutorial di YouTube sambil beli buku. Nah itu sih, ini kamu sudah tahu, sehingga kamu punya barista datang, kamu sudah menghadirkan barista, sehingga barista juga bisa komunikasi dengan kamu, dan kamu dengan barista bisa menciptakan menu-menu lagi.
0: Iya, betul.
1: Dasarnya dari kopi. Nah, dari situlah terinspirasi sampai dengan tempat ini jadi. Awal mula bangun, sudah saya bangun sah, bangun. Ya, saya tetap punya, udah konsepnya udah rumah tua, kopi rumah tua, kafe rumah tua. Jadi disitulah muncullah ide-ide sampai adanya KDRT dan beberapa menu-menu ini tuh memang proses yang sendiri dan panjang ya, banyak sharing ke teman-teman yang sudah punya kafe besar dan punya pengalaman banyak. Itu pokoknya saya sharing sama mereka sehingga mereka kasih ide dan tip-tipnya. Saya coba jalani dan begitu kan, sampai sejauh ini sudah sampai berjalan saja begitu.
0: Baik, gitu jadi itu mengalir ya Kak.
1: Itu
0: ya.
1: Mengalir saja.
0: perlahan dan perlahan. Wah, semoga eksis terus nih, ya. Kita doakan.
1: Amin, amin.
0: Jadi Kak, at least ini sudah berapa karyawan yang bekerja bersama Kakak?
1: Untuk karyawan saat ini berdua ya.
0: Oke.
1: Dua yang sama saya, terus dibantu juga sama adik-adik komunitas, komunitas gereja.
0: Oke. Okay.
1: Yang mereka jual kukusan itu tiap pagi. Mereka jual kukusan, jadi mereka pun juga bantu di situ untuk bantu mungkin layani.
0: Oke.
1: Okay. Bantu mungkin bantu mengingatkan saya, Kak Don ini kurang, nanti dicatat mau dibelanja ya. Oke, okay. Saya bilang oke. Okay. Jadi ya dengan hadirnya adik-adik komunitas cukup membantu juga. Di satu sisi ada dua adik karyawan yang saya selalu briefing ke mereka, kalau kurang apa tolong kasih tahu saya. Saya masukkan di catatan untuk saya belanja lagi. Karena ini pure sendiri kan, jadi memang kita harus butuh teman-teman ini untuk membantu. Seperti itu sih.
0: Keren sih. Ya. Jadi Kak Don juga terbuka banget ya menerima masukannya.
1: Terbuka ya. Terbuka sekali buat mungkin teman-teman yang mau, Kak, kan bisa ke jualan yang punya makan di situ, ataupun snack di situ. Sebenarnya bisa. Tapi mungkin ikut kita punya, KDRT punya standar yang artinya diterima. Kita yang misalkan saya punya snack nih, pisang keripik misalnya.
0: Iya.
1: Oke, bagusin, tapi dengan kemasan yang mungkin bagus ya. Mungkin karena mungkin kalau tidak ada dia punya BPOM-nya, itu kan kebanyakan kan mama di sini tuh buat keripik mereka sebenarnya enak keripik hanya karena tidak ada itu memasukkan ke supermarket besar kan agak kendala ya, bisa ya. Kenapa kita tidak coba kerjasama dengan mereka, hadirkan snack itu di sini, tapi memang kualitasnya bagus. Kita sebelum mereka tahu kita sudah ada komunikasi satu minggu ditukar.
0: Oke.
1: Ya. Tetap menjaga rasanya itu tetap konsisten. Itu sih yang saya ciptakan di KDRT sih.
0: Oke. Jadi menunya juga bakal selalu fresh ya, diusahakan. Fresh.
1: Itu yang saya menjaga ya dari awal sampai dengan 3 minggu, hampir 1 bulan.
0: Hampir ya. 1 bulan ini.
1: Saya tidak tahu ya mungkin ke depan ya, tapi ya selalu perhatikan terus. Saya selalu, yang pertama perhatikan rasanya. Terus menunya tetap konsisten dan mungkin suasana tempatnya. Tiga hal itu yang saya selalu tekankan ke adik yang bantu saya ini sama adik-adik komunitas yang sudah bantu di situ. Gitu.
0: Okay. Jadi sejauh ini selain adik-adik komunitas ada berapa UMKM Kak yang
1: UMKM sih ada baru dua ya, baru dua ya yang itu mungkin keripik pisang, ada stik bawang, ada jagung goreng. Jual kukusan sih, ada yang jual kukusan ini tiap pagi sama jagung bose.
0: Oh, jagung bose. Oke, ini juga cari mencari pangan lokal bisa di KDRT Cafe juga.
1: Bisa.
0: Yang lokal-lokal aja ya.
1: Ya, makan berat juga ada nanti, tapi hanya ayam kampung sama ikan tuna.
0: Iya, ditunggu nanti menunya ya. 2 hari lagi ya sekitar itu. Baik Kak, nah sejauh ini Kak sudah hampir sebulan, apakah ini udah mulai balik modal perlahan?
1: Kalau balik modal sih belum ya. Kalau untuk operasional ya. Nah intinya sih di sisi manajemennya ya. Saya coba mengatur sebaik mungkin dengan pengeluaran, terus dengan belanja. Tapi ini belum sih, masih
0: barulah baru
1: merayap lah, belum melangkah.
0: Ini karena memang kapasitas kafenya ini juga lumayan besar. Ini tempatnya juga
1: memang awalnya sih tidak terpikir mau jadi begini. Jadi sudah bangun saja. Saya panggil tukang buat ini, buat ini, buat ini. Wah, lama-lama, wah rasa juga nih, waduh.
0: Ya, sedikit-sedikit jadi bukit juga. Ya,
1: wih, ini sampai sejauh ini lumayan, aduh. Jadi, selalu saya pasti tanya orang tua ya, yang penting kamu yakin dan percaya, kamu bisa buat dan jangan lupa berdoa sih. Okay. Siap, saya bilang siap. Dan puji Tuhan ya, saat ini sudah berjalan saja,
0: yeah.
1: Mengalir saja, ngikutin, mati proses yang ada saat ini ya, dan selalu bersyukur sih apa yang sudah Tuhan kasih.
0: Iya, sejauh ini ya, sejauh kak ini, ya. Jadi ini kalau selama satu bulan, ya kurang lebih satu bulan ini, sistem marketingnya kayak gimana aja nih Kak Don?
1: Marketingnya yang pertama dari teman-teman ya, dari teman-teman promo, bantu setahu, dan yang kedua mungkin ya mungkin dari media, yang mungkin dari story ya,
0: media sosial,
1: teman-teman emang belum banyak yang tahu sih tentang KDST ya, mungkin kedepannya mungkin lebih itu lagi ya, lebih kuat di media lagi ya, ini karena mungkin baru, jadi saya juga memang masih fokus di apa lingkungan KDRT sendiri ya, itu yang dari seperti tadi saya bilang, saya perhatikan dia punya menu,
0: iya, kualitas ya,
1: kualitas menu, dia punya rasanya sendiri sama di dalam tempat KDRT sendiri sih, saya mungkin proses ini mungkin sampai 2 bulan 3 bulan ya. Memang kalau sudah paten, nah itu mungkin saya bisa ekspor lebih luas kan. Tapi sementara berjalan saja seperti air yang mengalir. Jadi ya tetap perhatikan terus setiap hari.
0: Sementara
1: ini masih fokus di KDRT saja dulu.
0: Jadi mungkin masih dari mulut ke mulut aja ya kak ya, karena memang fokus masih menjaga kualitas rasa ya, dan karyawan juga masih terbatas itu ya kak ya. Jadi pelan-pelan. Dan mungkin kak, harapan dari usaha ini itu ke depan seperti apa dari Kak Don?
1: Harapan saya yang pertama tuh ya menjadi satu tempat yang dituju banyak orang ya. Seketika ke Atambua. Ada kafe KDRT nih. KDRT itu apa sih? Jadi dapat menceritakan ke orang, wah ada satu tempat yang diingat terus. Itu harapan saya. Mungkin sudah rame dan mungkin saya bisa ya buka lagi KDRT mungkin di kabupaten-kabupaten yang lain.
0: Buka cabang ya.
1: Itu harapan saya ke depan ya. Yang pertama ya menciptakan dulu suasana yang nyaman sehingga menjadikan satu cerita yang baik didengar oleh pengunjung-pengunjung bukan cuma di Atambua, mungkin di Jawa ataupun di luar yang datang ke sini.
0: Seperti
1: itu sih, itu harapan saya. Jadi dicintai lah banyak, dicintai KDRT itu dicintai dan disukai banyak orang.
0: Amin.
1: Gitu. Itu sih harapan saya.
0: Itu ya harapan Kak Don selaku owner dari kafe KDRT ini. Terus buat generasi muda zaman sekarang nih Kak, Gen Z, milenial gitu. Ini apa yang pesan yang Kak Don mau sampaikan?
1: Mungkin di era Gen Z bukan Gen Z, itu milenial ya kita.
0: Kakak milenial.
1: Milenial. Ini era milenial dan Gen Z itu jangan pernah malu sih untuk berbuat sesuatu hal yang positif.
0: Iya benar.
1: Jangan malu dan pikiran positif saja sama siapapun itu. Kita kan tidak tahu, mungkin kita punya teman bisa membantu kita ide-ide dengan hal-hal positif, jadi kita juga jadi semangat. Kalau kita sudah punya berpikir bahwa negatif terus, saya rasa tidak akan maju. Ayolah kita di era sekarang ini, apalagi di era digital sekarang ini, kita sudah gampang untuk mencari sesuatu lewat media. Rajin, jangan pernah malu untuk bertanya sih, itu sih pesan saya sih. Semangat untuk melakukan hal-hal yang positif sih.
0: Baik. Itu sih, Kak, pesan-pesan saya. Banyak sih kita dapat pelajaran dari Kak Don ya. Jadi di usia generasi milenial ini masih suka sekali mendengar masukan teman-teman ya Kak ya, Kak Don
1: harus
0: ini.
1: Sih masukan teman-teman tuh itu penting ya. Tentu teman-teman punya pengalaman lebih, itu sudah pasti ya, masing-masing dengan pengalaman dia. Kan dia menceritakan dengan pengalaman, tentu kita juga bisa, dia bisa, kenapa kita tidak bisa, begitu loh. Kita jangan bermimpi itu di malam hari, istilah kalau kita bermimpi di malam hari ya udah mimpi. Mimpi ya sudah, besok pagi kita bangun kita lupa.
0: Hilang.
1: Nah, kalau kita bermimpi di siang hari, bukan tidur ya, ini bukan tidur siang, bukan mimpi. Kita bermimpi di siang hari, kita kerja terus, kerja terus, kerja terus, kerja terus, ya. Itu pasti kita bisa.
0: Oke. Wah, keren sih ini. Kak, kalau mau digambarkan ya, kafe KDRT ini apa sih artinya buat kakak?
1: KDRT, kopi di rumah tua. Jadi ini satu pengalaman yang baru ya saya coba banting setir ke usaha kafe, karena yang pertama tempatnya juga mendukung, jadi ya buat saya KDRT ini mungkin saya mau mencontohkan kepada anak-anak muda, khususnya seumuran saya. Ya, kita coba, mari kita coba buat seperti ini, buat hal yang baru, hal yang positif bagi banyak orang. Kita jangan cuman mungkin buat hal-hal yang negatif ya, mungkin coba kita buat hal-hal yang positif sehingga orang juga melihat kita bahwa oh lu you bisa, kamu bisa gitu. Sama seperti mungkin teman-teman yang lain juga jadi bisa gitu. Jadi satu penyemangat tersendiri, satu kebanggaan tersendiri ya. Sudah KDRT sudah didengar nih, terkhusus buat TTI sudah dengar nih kan. Jadi itu jadi satu motivasi tersendiri buat saya sih. Jadi saya pun juga jadi semangat terus dengan adanya KDRT.
0: Keren sih. Ini ingin memotivasi ya kak ya, dari hadirnya KDRT ini. Selain juga untuk di sini mungkin kakak bisa menyalurkan apa yang menjadi passion kakak, ya kan, gitu. Oke deh, sepertinya itu aja obrolan kita siang hari ini. Dan tidak terasa banget ya kak, kita pengen ngobrol lebih jauh tapi waktu harus membatasi kita.
1: Siap,
0: mungkin next time lagi ya kita bisa berbagi cerita lagi nih kak Don ya. Ada lagi yang pengen disampaikan kak?
1: Untuk sementara tidak ada ya. Mungkin salam dari KDRT saja buat teman-teman di luar sana. Jangan lupa berkunjung ke Atambua ataupun ini mampirlah ke KDRT Kopi di Rumah Tua, menikmati mungkin secangkir kopi tua lah di, dengan semangkok piring, semangkok makanan tua, itu ayam kampung kan. Kita main rebus saja, mungkin dicoba itu. Jangan lupa mampir dan rasakan suasana KDRT. Terima kasih.
0: Tadi kita udah spill alamatnya di awal obrolan kita ya. Jadi ini tempatnya strategis sih, ya kak ya. Saya sering lewat jadi familiar. Nanti kita bakal ajak teman-teman bakal mampir ke sana ya kayak ada diskon kan?
1: Pastinya diskon kalau
0: khusus untuk penyiar ya.
1: Kita diskon lah, bisa di
0: nego dikit ya. Oke deh, kita doakan sukses selalu buat Kak Don dengan usahanya. Amin. Dan harapannya semuanya bisa terwujudkan. Amin. Dan teman-teman juga yang mendengarkan, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bisa menambah semangat juga, motivasi buat kamu dan juga wawasan pengetahuan juga. Kita pamit dulu ya Kak Don ya. Sampai jumpa lagi. Selamat siang dan see you, bye-bye.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Ada Kanada, Tiongkok, dan Indonesia yang dulu bernama Hindia Belanda di tahun 1938. Trinidad dan Tobago, Zaire sama sekali tidak bisa mencetak gol. Saat ini hanya Kanada yang lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Ya. Dan kemudian teman Pro 2, di Piala Dunia 2010, Spanyol tampil sebagai juara, namun saat itu La Furia Roja hanya bisa mengemas 8 gol di waktu normal sepanjang turnamen. Jadi, ya, Spanyol tampil sebagai juara dengan gol paling sedikit yang dicetak oleh juara Piala Dunia itu adalah oleh Spanyol itu ya, teman Pro 2. Okay, baru tahu ya, ini Piala Dunia sejak 2022 lalu, teman Pro 2. Dan juga ya, ada lagi nih teman Pro 2. Fakta ya dari Piala Dunia bahwa FIFA secara resmi mencatatkan bahwa Indonesia itu adalah negara Asia pertama yang berlaga pada ajang Piala Dunia. Indonesia yang masih dalam jajahan Belanda dan wilayahnya bernama Hindia Belanda itu ikut serta dalam Piala Dunia 1938 di Prancis ya, teman Pro 2. Dan Hindia Belanda berhasil lolos ke putaran final setelah calon lawan mereka di babak kualifikasi, yaitu Jepang, memutuskan untuk mengundurkan diri. Pada pertandingan pertama atau laga perdana dengan sistem gugur, Hindia Belanda harus langsung berhadapan dengan salah satu tim kuat Eropa, yaitu Hungaria. Dan langkah mereka harus terhenti di babak 16 besar setelah menelan kekalahan dengan skor telak 0-6 dari Hungaria pada 5 Juni 1938 di Reims, Prancis. Tim ini dipimpin oleh Kapten Ikonik Ahmad Nawir yang mencuri perhatian karena tetap mengenakan kacamata saat bertanding di lapangan. Wah, ini fakta unik ya. Sejarah banget yang baru kita tahu nih, teman Pro 2. Tetap di Santai Siang Pro 2 FM.
1: Kamu lagi ikuti Ngerti Bola, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Saya MP Rambing Sarjana Teknik SMK Negeri 2 Belu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: kamu dengerin Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.
1: Dari Gerasi Altari, RRI Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Halo pecinta musik Indonesia, happy nice weekend untuk semuanya ya. Semoga weekend kamu ini, akhir pekan kamu ini semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana. Apalagi kalau rencananya sudah disusun secara rapi, bukan hanya dengan diri sendiri tapi dengan orang-orang sekeliling. Dan pastinya tidak ada yang berhalangan ya kalau misalnya mau go out. Ya, semuanya bisa big deal gitu dengan semuanya. Oke, tempat berdua pastinya hari ini Agi Cahyo bisa balik lagi dan akan putarkan 20 lagu Indonesia terbaik yang bersaing setiap minggu tentunya di Indonesia Top 20. Kita langsung buka dari miliknya Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alama di angka 20. 19 ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. 18 Raisa featuring Roni Parulian Tetap Bukan Kamu. 17 Afgan Kacamata. Dan di posisi ke-16 ada Judika dengan lagu terbarunya Sakit Tak Bertepi. Dilanjut lagi teman berdua di posisi ke-15 dari miliknya Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa-Masa Indah Lainnya. Terus ada juga nih teman berdua dari Liodra Teganya Kau, juga new entry ada di angka 14. 13 ada It Gita featuring Ruang Senja dan Bahagita dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Vanessa Z Berkaca-Kaca di angka 12. 11 ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Ini dia angka 20 hingga 11 minggu ini.
0: Nomor 20.

0: 2 bersenja gurau ini dari Raim Laode kembali menegaskan karakter musikalnya yang sederhana, puitis dan juga syarat makna. Setelah kesuksesan lagu Lesung Pipi yang begitu melekat di hati pendengar, Raim menghadirkan nuansa yang berbeda melalui karya ini, lebih tenang, hangat dan juga reflektif. Dan secara musikal ini teman Pro 2 bersenja gurau ini sendiri mengusung aransemen yang minimalis dan dominasi gitar akustik yang dipadukan dengan sentuhan piano lembut, menciptakan suasana hening dan juga intimate. Tidak terdapat elemen musik yang berlebihan sehingga perhatian pendengar sepenuhnya itu tertuju pada vokal dan juga lirik. Kekuatan utama lagu ini terletak pada liriknya ya teman Pro 2, karena Raim Laode ini kembali menunjukkan kepiawaiannya ya dalam merangkai kata dengan gaya bahasa yang puitis. Ribet amat sih ini piawai ini ya. Namun tetap komunikatif. Dan ini tidak hanya berbicara tentang cinta dan lingkup romantis, tetapi melainkan juga memperluas makna kasih sayang ke hubungan orang tua dan juga anak, persahabatan serta kebersamaan dalam keseharian. Oke, Raim Laode dengan lagunya Bersenja Gurau teman Pro 2 ada di angka ke-11. Kita masuk ke 10 besar dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 19 ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. 8 Tohpati featuring Fabio Asher, Cinta Kita. 7 Aku JJ dengan lagunya Lihat Kebunku. Tohpati featuring Nadif Basalamah dengan lagunya Semusim di angka 6. Ini dia posisi 10 hingga 6.
1: 10 besar minggu ini.

0: Teman Pro 2 di tahun 2023, Marcel mempopulerkan lagu Semusim yang seakan menjadi lagu kebangsaan para hati yang lagi galau di masa itu ya. Dan sekarang 22 tahun kemudian, menjelang akhir 2025 kemarin, Topati melakukan aransemen ulang berkolaborasi bersama dengan musisi Nadif Basalamah untuk mengisi bagian vokal dari lagu Semusim ini sendiri, yang menjadi lagu pembuka dari proyek album Topati yang lagi dipersiapkan. Nah, ketertarikan Topati dalam mengaransemen ulang Semusim ini berawal dari rasa penasarannya kalau lagu yang pernah menjadi hit tersebut ini dinyanyikan dengan musik generasi sekarang. Lagu remake Semusim ini berawal dari pertanyaan yang muncul di benak musisi sebagai bagaimana kalau lagu ini yang pernah terkenal di era 2000-an dinyanyikan penyanyi muda dengan karakter dan wawasan musik mereka di generasi terbaru ini. Dan menurut Topati, pemilihan Semusim ini sebagai single pembuka menjelang perilisan album tidak memiliki alasan khusus ya. Tantangan pengerjaan single ini sendiri hadir dalam bentuk penyesuaian jadwal Nadif dan pemain string yang membutuhkan waktu 2 bulan. Oke, teman Pro 2, itu dia lagu dari Topati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim di angka 6. Masuk ke 5 besar ada Andi Rianto featuring Liodra dan Roni Parulian, Kau Selalu di Hati. 4 ada mantan jawara Raisa dengan lagunya Terserah. 3 Mario G. Kelau dengan Pulanglah. 2 di posisi ini ada miliknya Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya. Ini dia angka 5 hingga 2.
1: Nomor 5. Aku

0: Oke, tema berdua sudah tidak terasa waktu kita sudah hampir usai, tapi belum ya, karena kita masih ada satu lagu terakhir yang akan saya putarkan yang ada di puncak atau posisi 1 Indonesia Top 20. 5 pekan bersaing, naik dari angka 3 ke angka 1, ini dia Pice Kota dengan Bahagia Lagi.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

0: kedua, Picokota kembali menyentuh hati para pendengarnya lewat lagu terbaru Bahagia Lagi. Dan lagu ini mengisahkan tentang penyesalan mendalam seseorang yang menyadari bahwa perpisahan yang terjadi adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Lewat liriknya, Picokota menceritakan sudut pandang seseorang yang merasa hidupnya itu hampa dan penuh keraguan tanpa kehadiran sang kekasih. Tapi di balik rasa sedih tersebut terselip harapan besar untuk bisa memperbaiki keadaan, kembali tertawa bersama dan memastikan tidak ada lagi yang merasa sendirian. Dan Picokota sendiri merupakan penyanyi muda yang berasal dari wilayah perbatasan Indonesia, tentunya di Tambua ya, mulai mencuri perhatian publik setelah tampil di ajang Indonesian Idol. Nah, meskipun langkahnya harus terhenti lebih awal karena tereliminasi, pengalaman ini justru menjadi pintu awal bagi PC untuk menapaki perjalanan musik di Belantika ini lebih serius dan juga matang. Alright, teman Pro 2, itu dia lagu dari Picokota dengan Bahagia Lagi yang ada di puncak Indonesia Top 20 atau posisi 1. Tidak terasa waktu kita sudah usai dan saya tutup acara ini. Salam Pro 2 FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan maju terus musik Indonesia.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.

waktunya kamu ikuti Top 20 Barat Pro 2 FM.

0: Dari Gerasi Altari di Produ FM Atam buat teman terbaik kamu. International Top 20 20 lagu mancanegara terbaik siap untuk kita dengarkan. Nah, hai deh. Ini sampai di kurang lebih jam 5 sore teman Produ akan saya putarkan 20 lagu yang terbaik ini. So, langsung saja kita buka dari angka 20 Ariana Grande Twilight Zone, 19 Jisoo featuring Zayn Eyes Closed, Folded dari Kehlani angka 18, 17 Jonas Brothers No Time to Talk, Nobody's Girl Ted McRae angka 16 yang entry pertama. New entry kedua di angka 15 Lady Gaga The Dead Dance. Angka 14 new entry ketiga Bruno Mars Risk It All. Purple Light dari Taylor Swift di angka 13. 12 ada Somber Homewrecker. Aperture Harry Styles di angka 11. Ini dia angka 20 hingga 11 minggu ini.
1: Nomor 20.

0: Tema perlu dua International Top 20 masih kamu dengarkan. Kita mulai di angka 10 lagi. Bukan mulai sih, tapi lanjut ya. The Fate of Aphelia dari Taylor Swift. Terus di angka 9 ada Benson Boone, Mystical Magical. Love Song dari Justin Bieber di angka 8. 7 ada Zayn dengan Die For Me. 6 ada Cat's Eye dengan Gabriela.
1: 10 besar minggu ini.

Nomor 8, 8.

0: Alright teman berdua, lanjut lagi ya di International Top 20 di angka 5 dari Blackpink dengan Jump yang harus turun ya. Terus di angka 4 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Terus 3 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill, So Easy to Fall in Love Olivia Dean di angka 2. Jadi dia angka 5 hingga 2 minggu ini.
1: Nomor 5. Are you not entertained?

0: terasa saatnya kita dengarkan di angka 1 minggu ini di International Top 20. Puncaknya ada siapa sih? Selama 7 pekan bersaing, naik dari angka 3 di angka 1 minggu ini ada Ray dengan Where Is My Husband.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

0: your husband is coming.
1: Alright, selamat ya buat Ray dengan Where Is My Husband yang tahun ini juga terima Grammy dia ya. Selamat deh dengan pencapaiannya. Dan sudah terasa waktu kita usai karena sudah 20 lagu internasional saya putarkan di ruang dengar kamu. Salam Pro FM, tetap keras dalam membangun bangsa. Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Bye.
2: Baru saja kamu ikuti 20 lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Atambua.

Menyaksikan Piala Dunia bukan sekedar soal visual, tetapi tentang bagaimana energi di lapangan sampai ke hati kita. Bagi saya, RRI telah menjadi jembatan emosi yang luar biasa. Saat mata tidak bisa menatap layar, telinga saya sepenuhnya berpesta bersama suara-suara penuh semangat dari para penyiar RRI. Saksikan serunya 48 tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 melalui siaran TVRI dan RRI.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye iki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: gagal sih belanjaanku ini? Aduh! Eh, kamu! Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf-maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih!
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Aduh, lu masih di sini nih. 15 menit lagi orang sudah mulai acara. Lu kan hari ini dokumentasi acara tuh.
1: Ih, santai sa, biasanya juga acara pasti jam karet, pasti mulai molor lah. Jadi enggak usah khawatir. Lu lihat nih acara TV ini terlalu lucu kawan. Ya, halo. Apa acara sudah mulai 5 menit yang lalu? Astaga. Ya, siap kak. OTW. Oke, merapat.
0: Ini dia punya baterai tertinggal lagi di sini. Dia hidupkan alat pakai apa ini? Aduh, astaga, HP juga tertinggal. Bagaimana cara lagi dia mau minta bantuan nih? Selesai sudah dia nih. Itu toh, apa saya bilang tadi, buru-buru itu tidak baik.
2: Manfaatkan waktumu sebaik mungkin.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terdengar melihat coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya langsung sama
0: saya. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store. App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Permisi, selamat pagi Pak, maaf mengganggu. Saya butuh bantuan Pak, mau pinjam uang untuk keperluan.
1: Iya boleh, jangan lupa bunganya ya.
2: A few moments later.
0: Selamat siang Pak, maaf, apa boleh saya ngutang lagi Pak? Ada keperluan soalnya.
1: Iya boleh, boleh kok.
2: A few moments later.
0: Selamat sore Pak.
1: Hah? Selamat malam Pak, selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Ah!
3: Jangan jadikan utang sebagai kebiasaan. Kalau tidak mau hidup kamu berakhir.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: media sosial dibandingkan untuk membaca buku.
1: Itu buku yang terakhir saya baca ya.
0: Oke.
1: Untuk saat ini. Buku yang ke 4613 buku. Nah, untuk menumbuhkan minat tuh kita mulai dengan membaca 10 halaman gitu. Meminjam buku, kita membaca 10 halaman. Tapi kalau berat, mulai dengan 2 halaman. Itu. Kita niatkan 2 halaman, setelah itu kita mengambil pensil, kita menanda yang penting-penting. Kita tidak bisa langsung ketemu langsung hajar gitu. Melihat dia mulai mengenal, lama-lama mulai harum buku itu meresap dalam neuroba kita.
0: Selamat datang kembali di Sterete Podcast RRI Atambua. Hari ini kita mau membahas tentang sesuatu yang lumayan dekat dengan kehidupan kita, tetapi perlahan mulai ditinggalkan atau mungkin dilupakan. Kita mau bahas soal membaca buku. Apalagi di era serba cepat seperti sekarang, banyak orang yang lebih nyaman scroll media sosial dibandingkan untuk membaca buku. Merasa tuh kayak lelah sekali begitu. Karena kalau kita scroll media sosial tuh informasi kita dapat lebih gampang, lebih instan, cepat juga. Dan akibatnya kebiasaan membaca ini perlahan berubah menjadi sesuatu yang jarang dilakukan. Tapi menariknya, justru di tengah anggapan bahwa minat baca masyarakat rendah, Provinsi Nusa Tenggara Timur justru resmi menjadi provinsi dengan tingkat kegemaran membaca tertinggi di Indonesia tahun 2025 yang baru dirilis di tanggal 26 Februari kemarin. Nah, fakta ini justru memunculkan pertanyaan besar nih. Sebenarnya budaya membaca itu hilang atau kita sedang berubah cara membacanya? Nah, hari ini sudah ada Kak Arli hadir bersama kita di sini untuk kita bahas lebih jauh nih. Halo.
1: Halo, Kak. Selamat pagi Kak Imel dan ya, para pendengar di mana saja. Baik-baik saja ya.
0: Baik. Nah, seperti yang teman-teman lihat di depannya Kak Arli sudah berjejer beberapa buku. Mungkin sebelum kita mulai kita mau korek satu-satu, kira-kira paling atas itu buku apa nih?
1: Ya, paling atas sebenarnya adalah buku Mekanika Kuantum yang dia yang ditulis oleh MFC Cia ya, seorang dosen di ITB ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu buku yang terakhir saya baca ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk saat ini, buku yang ke 4613 buku. Dari buku yang paling pertama saya baca itu karyanya Siti Rahmawa Rauf. Itu buku terbitan tahun sekitar 1980-an ya, Balai Pustaka. Mungkin Kak Imel pernah baca ya buku tentang Ini Budi, Ini Bapak Budi.
0: Pernah dengar?
1: Kerbau Pak Madi ada 5 ekor. Di situ saya pertama kali membaca buku.
0: Oh.
1: Saat saya di elementary reading, elementary school di waktu SD ya. Kelas 1 belajar membaca buku. Kebetulan ibu saya seorang guru.
0: Oke, iya iya.
1: Itu buku pertama dan buku terakhir yang saya baca. Mechanical Quantum.
0: Mechanical Quantum. Ya. Berarti masih ingat Cia dong tentang apa saja nih buku ini nih?
1: Ya, jelasnya saya ingat semua Mechanical Quantum. Ya itu sudah Kak Imel. Kalau kita tadi Kak Imel bertanya tentang buku, di sini macam-macam buku ya. Ada buku novel, pembangunan ekonomi Indonesia, ada Negeri di Ujung Tanduk, ada Path of Life. Habis berikutnya ada buku tentang Rudy itu B.J. Habibie ya, penemu inovasi bikin pesawat. Sekarang terakhir buku filsafat juga gitu. Jadi kenapa saya ngambil beberapa perspektif buku ini yang menjadi kebiasaan saya ya? Kenapa saya ambil itu? Karena di basis paling dasar tipe membaca itu ada beberapa tipe ya. Salah satu tipe itu Kak Imel itu elementary reading, explanation reading, ada analysis reading, dan synopsis reading. Kenapa saya menjelaskan tadi buku pertama sampai dengan buku terakhir tadi gitu, 4613 buku. Jadi setiap buku yang saya konsumsi saya hitung, entah buku tebal, tipis, saya baca saja gitu. Karena saya tahu waktu awal itu dipesan oleh orang tua sebagai guru ya, bahwa dan ternyata kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang jadi everything setiap hari ya, yang saya bawa sebelum tidur, atau setelah makan pagi siang malam saya mengisi waktu dengan buku. Jadi di rumah saya coba menyimpan buku tuh di beberapa tempat, di kamar tidur, dekat meja makan, di ruang kerja,
0: yeah,
1: di mana-mana, sehingga saya lirik pertama ke buku gitu.
0: Jadi selain sana buku,
1: lihat ke buku, jadi iya. Bukannya Kak Imel, bukan orang yang oh gila mau buku saja membuang waktu, ternyata bukan. Justru mempunyai ekspektasi tersendiri bagi kita, banyak manfaat yang kita muncul dari membaca buku ya.
0: Betul. Tapi Kak Arli sendiri sadar mulai suka membaca tuh memang sejak awal membaca buku atau lama-lama kayak menjadi suatu kebiasaan yang kalau tidak baca buku tuh tidak bisa?
1: Ya itu saya bilang ya, dari pertama saya membaca Siti Rahmawati Rauf, buku itu tentang bagaimana saya pertama membaca, mendengarkan getaran bacaan itu dalam neuron saya yang berikut saya terus memahami bacaan itu, akhirnya saya tanpa sadar saya sudah lancar membaca. Yeah. Pasti dialami oleh email juga kan.
0: Benar-benar.
1: Tetapi kebetulan bapak saya juga seorang guru. Bapak seorang dosen juga, dosen psikologis dan hukum. Dia memberikan temperamen selanjutnya kepada saya dengan memberikan buku-buku kepahlawanan supaya minat saya suka kepada nasionalisme. Oh, baca buku. Di situ ada gambar-gambar bagaimana perang pertempuran di Surabaya, saya mulai berminat ya di situ. Akhirnya mulai ketertarikan. Jadi apa yang dikatakan satu apa soal The Tiny Habits ya. Saya ingat itu buku setelah saya orang tua memberikan kesan, akhirnya saya pernah satu kali berjumpa buku The Tiny Habits yang ditulis oleh B.J. Fogg. Dia menulis tentang kebiasaan yang baik itu bukan seseorang yang bisa bertahan atau seseorang yang ambisius, tetapi bagaimana seseorang itu memulai. Biasanya memulai itu yang pertama tuh ya, untuk meminat baca tuh dari lingkungan.
0: Betul.
1: Kalau ada lingkungan yang memberi dukungan kita membaca, kita akan terbiasa gitu. Itu itu yang saya mau sharingkan ke apa ke email ya.
0: Nah di lingkungan kita sekarang nih, mungkin Kak Arli melihat memang masih banyak orang yang sangat suka membaca atau hanya ada seperti kelompok-kelompok tertentu, misalnya sekarang kan sudah ada beberapa taman baca di Kabupaten Belu sendiri. Apakah hanya mereka taman baca ini yang kayak mengajak orang untuk mulai gemar membaca atau memang Kak Arli sering menemukan di tempat-tempat random nih ada anak muda yang duduk baca buku begitu atau tidak sama sekali?
1: Iya, kita mulai dari tadi ya, yang Kak Imel beritahu bahwa data-data nasional bahwa tentang kebiasaan atau preferensi atau rating kita membaca buku ya di NTT adalah daerah dengan potensi membaca yang tertinggi ya, 62,2% kalau nggak salah.
0: Betul.
1: Itu setelah itu orang dari Sumatera ya, dari Sumatera, NTB yang ketiga, bahkan DKI itu tidak masuk 10 besar itu bahkan, gitu. Nah, di situ kita lihat sebuah preferensi bahwa akhirnya muncul pertanyaan seperti Kak Imel, di mana sih kita bertemu orang membaca buku di komunitas-komunitas?
0: Saya pun sebenarnya kaget waktu di NTT menjadi provinsi dengan minat baca tertinggi nomor 1 di Indonesia.
1: Iya. Selain di NTT sebagai prevalensi pembaca tertinggi, justru kita juga NTT ini menyumbang angka yang tertinggi bagi suatu kualitas dari yang diambil oleh Country Research of Book Habits yang mereka ngambil sampel 2024 bahwa Indonesia itu masuk kategori ke-31 ya dari orang yang mempunyai minat baca yang tertinggi, 5,9 buku per tahun ya, per orang ya. Artinya dengan angka satu prevalensi bahwa orang NTT yang tertinggi ya 62,2 berarti kebanyakan orang NTT yang menyumbang baca. Nah, saya sering menjumpai atau berkunjung ke perpustakaan daerah ya, khususnya perpustakaan daerah Kabupaten Belu ya. Di situ ada 11.000 pitch buku ya, yang dengan berbagai referensi mulai dari buku bacaan yang anak-anak, novel sampai dengan tingkat ilmu pengetahuan bermacam-macam ya perspektif di situ. Saya lihat di buku tamu setiap hari sekitar 7 orang lebih, mungkin ada lebih yang tidak mencatat di buku tamu ya, meminjam buku, mengembalikan dengan banyak-banyak pentingan di situ, menulis naskah ilmiah dan lain-lain, pergi ke perpustakaan. Di situ menunjukkan bahwa minat baca cukup besar. Itu baru di perpustakaan daerah. Nah, Jadi kita pertanyaan, loh kenapa ada perpustakaan tapi angkanya kecil? Kita harus tahu bahwa di dunia ini Indonesia menempati urutan yang kedua dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Tempat-tempat perpustakaan. Kita bilang saja hari ini ya, di tiap sekolah ada perpustakaan.
0: Iya, ya. Betul.
1: Di sudut-sudut jalan bahkan di kota besar ada pojok-pojok baca. Bahkan ada di pasar, di bandara ada pojok baca. Di bandara El Tari Kupang bahkan ada pojok baca. Iya. Ada ruang-ruang tersendiri gitu. Meskipun dalam hal ini mungkin perbandingan 1000 orang ada 1 orang yang membaca. Tetapi kalau kita mau lihat di sekolah-sekolah ada pelajaran literasi, numerasi. Tapi anak-anak sekolah, contoh salah satu sekolah di sini yang saya tahu, saya sering kunjungi perpustakaannya di SMP Santa Angela, Kak Imel. Itu buku-bukunya lengkap, bagus buku-bukunya. Okay. Dan saya lihat anak-anak banyak yang suka membaca buku di situ. Nah, di situ kan tidak bisa dideteksi oleh angka-angka gitu.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, biasanya deteksi angka-angka itu berdasarkan probabilitas perpustakaan umum dan berikut komunitas-komunitas baca yang ada berkembang ada berapa. Berapa jumlah perpustakaan yang ada di daerah tertentu? Berapa komunitas minat baca yang seperti Kak Emil bilang?
0: Ya.
1: Itu menjadi preferensi untuk jadi angka menunjukkan bahwa berapa banyak orang minat baca gitu yang ada di Indonesia, NTT, bahkan di Kabupaten Belu, Malaka, dan TTU.
0: Ya.
1: Atau alor lah,
0: kalau
1: kita
0: betul.
1: Katakan gitu.
0: Berarti ya tidak harus selalu kita lihat di setiap pojok gitu. Oh, ada orang membaca, berarti Atambua termasuk salah satu daerah yang gemar membaca buku nih. Jadi tidak seperti itu ya, Kak ya.
1: Ya, Kak Emil, ada satu cerita yang menarik ya. Waktu saya ke ke Flores ya, ke Ende. Ada ini satu pengalaman ya. Saya ke di atas pesawat dalam perjalanan ke Kupang sampai di pesawat mau ke Ende ya. Kurang lebih 40-an menit ya kami terbang. Saya membaca satu buku ya, novel. Judul buku itu novel itu Pergi.
0: Pergi. Okay.
1: Pergi. Saat membaca begitu sebegitu menariknya novel itu, saya tidak merasakan turbulensi di atas pesawat. Akhirnya saya disadarkan waktu pesawat itu sudah landing ya, dari take off sampai landing, disadarkan oleh pramugari bilang sudah sampai. Saya terkejut. Ternyata turbulensi dari bacaan yang saya baca itu lebih kuat daripada turbulensi pesawat. Nah, saya coba memindahkan batasan. Biasanya Kak Imel juga baca buku kan,
0: Dokter?
1: Ada batasan-batasan itu di mana kita baca sampai. Saya ketika saya selesai membaca itu, ada satu batasan paling belakang Kak Imel. Kayak contoh ini ya, buku gini. Paling belakang Kak Imel. Saya coba mau memindahkan ke depan. Tetapi saya tidak mampu untuk memindahkannya. Kenapa Kak Imel?
0: Kenapa?
1: Ternyata yang memiliki buku ini adalah orang yang sudah menyelesaikan bacaannya. Jadi saya sendiri tidak pantas untuk memindahkannya gitu. Dan maaf, saya mau katakan itu. Orang itu mencintai buku seperti mencintai dirinya sendiri.
0: Betul.
1: Itu nama anak itu Cindy. Cindy Day. Dia sangat menyukai buku. Jadi dia mencintai buku dalam tulisan terakhirnya. Mencintai buku seperti mencintai dirinya sendiri. Maaf, sekarang dia sudah tidak ada, dia sudah meninggal orangnya. Makanya saya tidak pantas untuk memindahkan bacaan, memindahkan batas buku yang dia sudah selesai baca. Buku novelnya judulnya tentang Pergi. Sangat mendalam, saya sangat mengenal bacaan itu. Nah, saya sampai ke Ende, selesai saya mengkonsumsi itu, jelas saya haus. Saya satu hari, seminggu usahakan membaca 3 buku. Kami sering, kalau gerombolan saya dengan beberapa anak-anak ya, kami bertengkar kadang-kadang kalau tidak membaca buku. Akhirnya kami mencari waktu bulan kemarin ya, waktu libur Lebaran kan perpustakaan tutup di Ende. Kami mencari. Ada satu daerah namanya Dimbomba Ende, di pinggiran pantai ya. Mungkin di TikTok lihat ada di Ende itu ada jalan tempat yang pantai ya. Nah, saya pergi ke situ, dapat di satu desa yang jauh dari kota ada anak-anak yang suka membaca buku. Jadi mereka mau meminjamkan kami buku. Saya terkejut banyak buku. Nah, ada anak itu namanya Efren Dato. Anak NTT ya, saya cerita bukan hanya di Belu. Saya ketika saya meminjam bukunya dia, di situ kumpulan tulisan-tulisan anak-anak Indonesia yang terbaik. Nah, ternyata Efren Dato adalah salah satu penulis di cerpen di

0: sedang mengalami gagal ya, kegagalan dalam sistemik. Tetapi ada ruang-ruang tersendiri privilege yang bergeser dari yang hal yang kelihatan ke ruang-ruang pojok-pojok yang kita sendiri tidak lihat gitu.
1: Iya, betul. Tapi ya, sering saya temui kalau orang yang gemar membaca, suka membaca, akhirnya bisa menulis juga nih. Menurut Kak sendiri gimana sih keterkaitan antara menulis dan membaca itu sendiri?
0: Nah, biasanya saya juga sedang menulis buku juga ya.
1: Okay.
0: Menulis buku banyak perspektif ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya, dulu waktu saya kuliah ya pernah menjuarai kompetisi menulis cerpen ya. Tingkat nasional tentunya. Cerpen judul saya itu Matahari yang Sama. Judul cerpen itu saya waktu itu semester 1, jadi nggak bisa lawan sama semester, dan saya bukan basicnya sastra sebenarnya.
1: Okay.
0: Saya orang basicnya studi filsafat ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi orang sastra dan dia tingkat sudah atas ya, jelas dia menjuarai. Dia di, kalau nggak salah orang Sumatera ya, juara yeah. Satu saya semester 1 baru 6 bulan menempuh pendidikan itu. Saya menulis, bisa menulis. Nah, selain kita membaca yang banyak, muncul perspektif, muncul keinginan, kita bisa untuk menuangkan, menulis. Kalau seorang pembaca, sangat mudah untuk menulis. Seorang pembaca yang baik ya, bukan berapa banyak dia membaca, tapi bagaimana dia memahami bacaan. Ketika dia memahami bacaan, biasanya ada tipe-tipe orang dalam membaca ya. Contoh, tipe pertama tuh elementary reading, tipe kedua expectation reading, tipe ketiga analysis reading, tipe keempat synopsis reading. Tipe pertama elementary itu anak-anak yang SD elementary yeah. Ya elementary school atau orang-orang baru pertama kali mulai membaca. Tipe kedua analysis reading. Tipe kedua expectation reading. Expectation reading itu orang yang membaca lihat-lihat aja gitu, langgar-langgar expectation.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Kadang-kadang nggak suka lihat-lihat, pilih-pilih begitu. Kalau analysis reading dia membaca setiap buku halaman demi halaman. Itu orang levelnya udah tinggi ya.
1: Yeah.
0: Kalau synopsis reading orang-orang yang punya kemampuan ilmiah. Mungkin Kak Emil tahu dulu waktu kuliah atau waktu sekolah kan gitu kan. Untuk mencari karya ilmiah ya kita menggunakan tipe orang membaca synopsis reading ya, analisis yeah. Dan synopsis reading. Karena tipe elementary kan tipe orang baru belajar membaca yeah, dan
1: betul.
0: Gitu. Di situ kita mencari contoh buku-buku ilmiah, filsafat atau buku-buku tadi yang saya bilang mekanika kuantum. Banyak buku-buku yang kita baca. Nah, kalau tipe bisa juga analisis reading atau expectation tuh novel-novel ya gitu yeah. Anak-anak SMA gitu tergantung kesukaannya dia. Jadi ketika dia semakin banyak membaca dan mulai memahami sangat mudah dia menulis karena membaca adalah bagian terpenting dari menulis gitu.
1: Okay.
0: Kalau dia tidak bisa membaca dengan baik dia tidak akan bisa menulis dengan
1: menulis
0: baik dan
1: baik.
0: Benar.
1: Okay.
0: Gitu Kamil.
1: Iya, tapi kalau kita ngomongin soal membaca buku nih, Kak. Sebenarnya banyak orang yang tertarik membaca buku, tapi mungkin terlalu apa ya? Mungkin kesibukan rutinitas yang terlalu padat begitu.
0: Yeah.
1: Akhirnya kayak oh ya sudah nanti saja baca bukunya. Tapi mereka punya keinginan untuk mau mulai membaca buku. Kira-kira menurut Kak Arli sendiri nih, bagaimana sih cara biar kita itu bisa mulai membaca buku, bisa mengambil satu langkah lebih maju untuk mulai membuka buku itu sendiri
0: ya.
1: Kak.
0: Ya Kak Emil, menarik. Sebenarnya memulai membaca buku itu sebenarnya kita berhadapan dengan tantangan membaca buku.
1: Mm-hmm.
0: Tantangan sekarang kan Kak Emil tahu kan,
1: gadget
0: di era digital ini kan gadget. Scroll, kita kan lebih senang membaca buku dengan durasi yang pendek. Setelah itu algoritma kita tersistematis oleh komputerisasi, contoh EA, contoh apa iklan-iklan, contoh ada lagu-lagu yang ada di YouTube ya, yang apa atau bunyi-bunyi atau fragmen-fragmen film itu yang bisa mendetraksi kita.
1: Mm-mm.
0: Jadi akhirnya orang melihat buku itu menjadi suatu gitu. Nah kita ambil contoh ya, Kak Emil. Kita mau mulai membaca buku. Saya sudah bilang tadi kalau kita mau membaca buku kita harus mulai dengan minat kita. Misalnya

0: contoh di anak-anak di tipe expectation reading, mereka membaca novel. Cari novel yang saya minat. Contoh, Kak Imel sedang enggak suka sama contoh buku Dylan ya tadi ya. Nah, Kak Imel Dylan, kita tahu si Dylan anaknya geng-geng ya. Satu ada Milia ya.
1: Coba. Iya, Milia.
0: Toko yang artinya antagonisnya ada gitu, tetapi yang Milia tuh tipe yang terlalu melankolis ya, dia menunggu atau itu. Akhirnya bikin Kak Imel penasaran gitu. Ini gimana? Sebenarnya itu menjadi rasa penasaran kita. Nah, untuk menumbuhkan minat tuh kita mulai dengan membaca 10 halaman gitu. Meminjam buku, kita membaca 10 halaman. Tapi kalau berat, mulai dengan 2 halaman. Itu. Kita niatkan 2 halaman, setelah itu kita mengambil pensil, kita menanda yang penting-penting. Kita mengambil akhirnya berikutnya kita melihat dulu apa rangka acuan keseluruhan buku. Apa? Buku ini gini, ditulis oleh siapa gini. Bolak-balik buku aja. Supaya kita mulai mencintai. Kayak Kak Imel ya, maaf. Kita kalau mau bertemu seseorang, cara menyukai seseorang kan kita pandangan pertama kan gitu. Setelah itu mulai cari tahu nomor handphonenya dia gitu. Setelah itu mulai cacat, apa kabar gitu. Baik kan gini. Ha, seperti buku juga. Kita mulai pertama, kita tidak bisa langsung ketemu, langsung hajar gitu. Melihat dia, mulai mengenal. Lama-lama mulai harum buku itu meresap pikir dalam neurobat kita. Hanya ketagihan gitu. Seperti ada hormon dopamin mengantar kita untuk itu.
1: Okay.
0: Nah setelah itu kebiasaan kita harus mulai mengatur jadwal. Misalnya gini, oh pagi saya rencana setelah makan pagi sebelum berangkat kerja saya 2 halaman atau 5 halaman gitu. Sore hari 5 halaman, malam hari lebih banyak gitu 20 halaman. Nah ketika kita sudah mulai memberi jadwal gitu, buku yang sesuai minat kita, nah kita coba mencari-cari orang-orang di sekitar kita, siapa yang kita ajak untuk bisa mulai membaca buku bersama kita. Pasti ada, gitu. Hanya kan ketika kita tidak bertemu, kita tidak akan bisa memulai gitu. Kita bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi lah, istilah anak-anak sekarang ya. Atau kita pergi nongkrong di kafe, di mana, di tempat yang santai, di alun-alun kota gitu. Kan vibesnya dapat kan kita gitu. Oh, pegang buku. Intelektual banget gitu kita membaca buku.
1: Asik.
0: Karena menurut penelitian, buku tuh mengurangi sekitar 60-65% saat kita depresi ya. Misalnya hari ini saya diputusin nomor seseorang, diblokir ya. Daripada saya pelarian kemana-mana gitu ke narkoba atau anak-anak muda minum alkohol atau mereka ke rokok, tapi membaca buku sebenarnya satu pelarian juga. Karena mempunyai nilai tambah positif begitu.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita ada 6 tahapan tadi yang saya bilang, mulai pertama kita coba-coba meminjam buku, kita mempelajari buku, setelah itu kita membuka halaman demi halaman, jangan dulu membaca, setelah itu kita mulai lihat siapa penulisnya, menandah buku-buku itu, memberikan waktu setiap hari 5-10 menit, bahkan 20 menit, akhirnya setiap hari sudah mulai ketagihan. Ketagihan dan kita menjadi kebiasaan, habit ya, untuk kita membaca. Nah, tantangan yang terberat tuh kadang-kadang orang menggunakan handphone. Sadar tidak sadar bahwa 4,5 jam setiap hari ya kita tuh, 1,5 sampai 4,5 jam kita menggunakan handphone. Sadar enggak, Kak Imel?
1: Gitu.
0: Sangat ya.
1: Saya sadar tapi tetap.
0: Nah, ya, kalau seandainya kita ngambil satu sampel yang paling miris ya, sehari kita paling minim ya 4 jam. Nah, kalau 4 jam itu dikali dengan 365 hari berarti dapat 1642 kalau enggak salah ya. Itu jam. Nah, kalau dibagi dengan 24 jam per hari itu kita mendapat 60,88 sekian. Nah, 60 hari itu kalau dibagi dalam bulan, hari dalam bulan bersilian dari waktu ya, itu kita dapat 2 bulan. Nah, dalam setahun ada 2 bulan yang kita bermain handphone tanpa berhenti. Kalau kita analogikan dalam permainan handphone, itu 4 jam. Kalau 8 jam, berarti dalam setahun kita hanya 8 bulan kita sebagai manusia yang normal. 4 jamnya itu kita bermain handphone. Begitu banyak waktu yang kita buang.
1: Padahal seharusnya waktu-waktu itu bisa kita sebutkan untuk membaca buku. Setidaknya mungkin kayak tadi Kak Arli bilang 2 lembar lah buat awal-awal pengenalan gitu ya Kak ya. Dan untuk pesan mungkin buat anak-anak muda yang masih sulit nih untuk punya kegemaran untuk membaca, meskipun novel-novel yang ringan sekalipun, apa nih yang mau Kak Arli sampaikan kira-kira?
0: Ya, yang saya mau sampaikan gini, anak-anak ya, saya bukan berarti saya yang berdiri di sini dulu hebat berbicara atau hebat dalam membaca buku ya, bukan. Tetapi ini soal kebiasaan untuk memulai, gitu. Anda harus tahu, anak-anak harus tahu ya, di saat pendidikan, teman-teman sekalian ya harus tahu, di saat pendidikan, di saat waktu belajar sekarang, membaca itu adalah investasi jangka panjang yang terpenting.
1: Betul.
0: Gitu. Ketika EA sudah mengkooptasi dengan kemudahan, dia tidak bisa menjawab tantangan ke depan. EA itu memudahkan kita mendapat informasi, memberikan hipotesis, kesimpulan, tetapi tidak mewakili kesimpulan aritmatik, kesimpulan dari logika, perasaan manusia. Dia masih belum bisa menggantikan. Dia justru akan mengkooptasi adik-adik atau merampas adik-adik punya pemikiran kreatif dan kritis. Jadi ketika adik-adik menggunakan EA, ketika adik-adik terbiasa menggunakan itu, dan ketika tidak menggunakan EA, adik-adik bingung mau bicara apa, mau mengerjakan apa. Karena EA itu hanya sebagai fasilitator, fasilitas. Tetapi fasilitator itu sebenarnya diri sendiri gitu. Mulailah membaca perlahan-lahan, meminjam, mengajak teman meminjam buku yang sederhana ya, seperti Kak Emil bilang, novel-novel kecil, atau anak-anak yang suka futsal, pinjam buku tentang bola kaki, tentang Messi kah, riwayat hidup Messi kah, Neymar kah, Ronaldo kah, tentang bagaimana pertandingan. Mulai dari buku-buku itu, anak-anak hobi berternak, pinjam buku tentang memelihara ayam, punya hobi tentang fisika, pinjam buku-buku tentang itu ya. Banyak sebenarnya yang anak-anak bisa temukan. Biasakan untuk pergi ke perpustakaan, entah baca, tidak baca, mulai mengunjungi, karena itu tempat, gudang ilmu pengetahuan. Siapa yang tidak membaca, dia akan ketinggalan. Dia akan tidak bisa menghadapi tantangan zaman ke depan. Karena membaca itu fungsi dan nilai ilmu pengetahuan yang ada di setiap anak-anak, di setiap adik-adik. Saya yang bisa duduk di sini dulu, memegang kertas aja gini, hampir ketakutan tersobek. Tetapi saya mulai belajar membaca, mengisi ilmu pengetahuan, mengisi kepala saya, sehingga kepala saya itu mengatur napas dan psikologi saya, sehingga saya berdiri di depan orang, saya tidak pernah takut untuk membahas atau membedah sesuatu hal. Ketika kita berbicara, kita kelihatan intelektual karena kita tahu banyak informasi. Dan untuk anak-anak NTT, anak-anak NTT itu terlahir dengan matahari kena duluan ya, orang-orang timur ya. Itu biasanya ketika matahari kena duluan, berarti informasi tentang pengetahuan kita bertemu duluan gitu. Jadi kita jangan apa, kita jangan apa, skeptis atau jangan rendah hati bahwa oh, teman-teman di Jawa udah duluan ya. Tapi memang dari probabilitas angka membaca, kita ada dalam prevalensi yang tertinggi. Jadi adik-adik, biasakan pergi ke perpustakaan. Jika ada ibu guru yang ajak adik-adik untuk numerasi, bicara tentang literasi, ayo pergi bergabung di komunitas-komunitas baca yang ada di sekitar kita, atau ngajak orang tua untuk menjelaskan tentang buku. Biasakan orang tua untuk menghadiahkan atau mengajak orang tua untuk menghadiahkan setiap ulang tahun itu buku novel. Bukanlah handphone yang baru dan segala macam ya. Buku novel itu investasi jangka panjang.
1: Karena melalui buku, meskipun kita cuma di atom buah, tapi kita bisa mengetahui hal-hal luas. Karena konon katanya buku adalah jendela dunia.
0: Iya, setuju sekali Kak Emil ya.
1: Oke, terima kasih Kak Arli sudah mau hadir bersama kita di Stereotype Podcast hari ini, dan sudah membuka wawasan kita yang lumayan luas sekali hari ini yang kita dapat. Harus pergi ke perpustakaan meskipun tidak baca buku, tadi Kak Arli bilang, tapi lihat-lihat saja, nanti lama-lama juga tergoda. Ini tentang apa nih buku? Nanti kan sudah mulai pegang-pegang, buka dua halaman, tiba-tiba ketagihan terus. Terima kasih sekali lagi Kak Arli, dan teman-teman, kita ketemu lagi di Stereotype Podcast berikutnya. Kita mau bahas soal membaca buku, apalagi di era serba cepat seperti sekarang, banyak orang
2: jaga malam, jangan galau malam-malam.

Salam olahraga. Saya Kompo Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TVRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati Pesta Bola Dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda terpilih mendapatkan pinjaman dengan limit besar, cukup dengan mengisi formulir pada link di bawah ini.
1: Yes, rezeki memang tidak akan pergi kemana-mana. Asik.
2: Rezeki apa? Menang undian kok, bro. Hi, ini nih modus pinjaman online, bro. Tapi ilegal.
0: Hati-hatilah dengan tawaran pinjol dengan mengetahui ciri-ciri pinjol ilegal seperti persyaratan mudah, bahkan hingga tanpa persyaratan, menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi seperti telepon atau pesan singkat, tidak mempunyai layanan pengaduan, dan alamat kantor pun tidak begitu jelas. Yang lebih berbahaya, data pribadi yang diisi bisa disalahgunakan. Hati-hati dengan tawaran pinjol ilegal.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat!
2: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Welcome to Errorinet, live music tonton yang Anda dengar. Hai hai hai, bersama saya Rantia Suparji. Halo pemirsa dan penonton Errorinet Senusantara dimanapun kamu berada. Spesial hari ini ya, langsung dari Hangout Cafe and Resto. Tepatnya berada di kota Tambuah ya, kota perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara demokratik Timor Leste. Dan kafe ini ya, dan resto ini juga merupakan salah satu kafe yang banyak digandrungi oleh para remaja yang ada di kota Tambuah. Kenapa? Karena kafe ini ramai sekali setiap malam minggunya. Karena kafe ini menampilkan band-band lokal yang selalu menemani dan menghibur para remaja yang ada di kota Tambuah. Oke, salah satunya adalah Harmony Band yang heboh. Walaupun saya sendiri ya. Oke, kita kenalan dulu dong, ada siapa-siapa aja di sini. Oke. Dekat lagi Kak, biar suaranya keras. Oke.
1: Saya sendiri namanya Ardi.
0: Kak siapa?
1: Ardi.
0: Kak Ardi ya, bagian gitaris ya, Kak ya. Oke. Ada siapa lagi?
2: Saya Yuven di vokal.
0: Oke, Kak Yuven ya. Ini vokalnya dua orang ya?
2: Ya, vokalnya dua orang.
0: Oke, yang mana vokal satu, yang mana vokal dua?
2: Saya vokal dua, Oman vokal
0: saya
2: satu.
0: Saya pikir mana-mana aja. Oke, ada siapa di sana?
3: Saya Hansen di vokal juga.
0: Oke, ada siapa lagi?
4: Saya Randy di gitar.
0: Oke. Waduh,
5: halo,
0: oke.
5: Saya Sintus di bass.
0: Oke, pemirsa dan penonton Errorinet Senusantara dimana saja kamu berada. Spesial hari ini ya, kita bakal ngobrol panjang bareng Harmony Band. Tentunya setelah yang berikut ini.
6: Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
7: Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan?
6: Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma.
7: Ayo dong, Pa. Kita harus gimana?

0: Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
1: RRI Live Music.

0: RRiNet, live music, tonton yang Anda dengar. Tepuk tangan lagi dong, biar ya kita sendiri aja. Oh, ada ya, rame-rame. Masih dari Hangout Cafe and Resto, dan masih bersama saya Rantia, dan masih bersama Harmony Band. Kak, kenapa sih bidadarinya udah cantik, tapi dia berada di kesunyian, sepi, sunyi. Waduh, sedih sekali rasanya. Oke, kita bakal ngobrol soal judul lagunya nanti. Saya pengen nanya nih, kenapa sih Harmony Band itu nama yang dipilih, Kak? Kira-kira apa filosofi dari nama band ini?
1: Jadi sebelumnya kami Harmony, sebelumnya kami sudah punya band sendiri-sendiri.
0: Oh
1: jadi,
0: gitu?
1: Ceritanya dari zaman SMP sudah nge-band, mm-hmm. tapi punya grup band sendiri-sendiri. Mm-hmm. Terus sekitar tahun 2016 setelah band kami yang dulu-dulunya vakum, mm-hmm. Kami memutuskan untuk bergabung jadi satu band baru. Mm-hmm. Dan kebetulan band-band kami yang lama itu masing-masing dengan aliran sendiri-sendiri. Misalnya Sintus, waktu itu bandnya dengan aliran pop-rock. Ardi dengan band dengan aliran ini jazz kreatif, Yuven dengan pop jazz, Randy dengan aliran apa Randy waktu itu? Dengan rock, dan saya sendiri waktu itu masih di Albatros aliran rock. Jadi setelah kita gabung, kita mau bawa kemana aliran kita yang di band yang baru ini? Biar apa tidak ini kita pilih benang merahnya, mm-hmm. kita harmonikan saja.
0: Oh gitu. Yeah. Okay, jadi Harmony Band ini kan campuran dari banyak aliran ya. Kira-kira bagaimana sih awal pertemuan kalian dan membentuk band Harmony ini?
1: Jadi awalnya setelah vakum sekian lama, waktu itu kita ini ceritanya kita tergabung dalam satu paduan suara. Mm-hmm. Dan kebetulan uniknya paduan suara itu musik pengiringnya kita pakai ini musik akustik.
0: Akustik ya.
1: Terus saya lihat ini kayaknya anak band semua, bagaimana kalau kita bikin satu band saja? Dan akhirnya kita sepakat, kita bikin jadi satu band.
0: Oh gitu, tahun berapa kakak?
1: 2016 kok.
0: 2016, berarti baru-baru aja ya, oke. Kak, setelah semuanya bergabung dalam Harmony Band ini ya, bagaimana dengan pilihan lagu yang kalian mainkan ya setiap kali tampil? Apakah harus diseleksi atau lagu-lagu yang kalian mainkan itu tidak ada batasannya?
1: Kebanyakan kami seleksi juga sesuai dengan, misalnya kita lihat tempat, misalnya tempat kita manggung ini audiensinya siapa, terus yang ajak kita, yang pakai jasa kita itu siapa, mm-hmm. jadi kita sesuaikan.
0: Oh gitu ya, ya. Okay. Dan dari masing-masing personil ya, kira-kira alat musik apa saja yang bisa dikuasai atau bisa dimainkan? Okay, satu-satu, mana yang mau duluan, okay.
2: Saya sendiri bisa gitar, bisa keyboard.
0: Bisa gitar, bisa ya, keyboard ya, juga ya.
2: Kalau ini ada lagu yang butuh keyboard, saya berani main keyboard.
0: Oke, ini banyak bakatnya. Oke, dari vokalis satu atau dua mana saja?
3: Kalau saya gitar juga bisa, keyboard mm-hmm. juga bisa sedikit.
0: Oke.
3: Ya, terus nyanyi.
0: Terus nyanyi ya, ya kelihatan emang kan vokalis. Oke.
1: Kalau saya nyanyi, cuci, masak.
0: Itu pekerjaan ibu rumah tangga kakak. Oke, okay. Ini bapak rumah tangga ya berarti ya.
1: Kebetulan saya tidak bisa alat musik, jadi saya cuma nyanyi, cuci, masak, ngepel.
0: Kak, bisa jadi babysitter tidak?
1: Belum lagi kursus.
0: Anak saya butuh babysitter di rumah. Ini curhat ya. Oke, okay. Jadi cuma bisa vokalis saja kak ya. Oke, okay. Pukul-pukul gendang bisa tidak?
1: Kalau pukul orang bisa.
0: Bercanda ya. Oke, kalau dari kakak Randy sendiri bisa alat musik apa aja?
4: Saya cuma bisa gitar.
0: Cuman bisa gitar ya? Tapi tidak menyakiti hati wanita kan?
4: Sedikit. Bermain piano. Mm-mm. Dan menyanyi itu saja.
0: Menyanyi ya, iya. Tadi juga ya, itu suara berapa ya? Oke, kalau dari kakak yang paling ujung.
5: Kalau saya sendiri bisa gitar, tapi paling sering main bass.
0: Main bass ya, oke. Kalau saya sendiri juga saya bingung ya, sebenarnya saya bisa apa? Bisanya kepo ya, nanya-nanya ya. Para personil Harmony Band ya. Oke, kak. Tadi kan kita udah bincang-bincang ya alat musik yang disukai. Nah, kira-kira musisi yang menjadi inspirasi dari masing-masing kakak ini kira-kira ada siapa saja ya? Baik dalam negeri maupun luar negeri pastinya ada dong ya para musisi yang menginspirasi ya. Oke, Terserah, mana saja yang mau duluan, terserah. Oke, jangan malu-malu.
2: Kalau saya sebagai seorang gitaris ya, kalau dalam negeri paling idola saya itu khusus mungkin ada gitaris anak NTT juga, ya, bernama Aris Bulo. Menjadi idola saya sendiri. Kalau gitaris untuk luar negeri mungkin ada Jack Tambrat, Guthrie Govan, itu dari saya.
0: Oke, dari sang vokalis.
3: Baik, kalau saya yang saya favoritkan itu kalau di luar negeri itu John Legend. Terus kalau di dalam negeri itu ada beberapa orang, ada Mike Mohede, ada Glenn Fredly,
0: almarhum ya kak ya,
3: Sammy Simorangkir. Ya itu saya paling paling favorit.
0: Oke, kenapa sih semua yang kakak suka juga saya suka? Untungnya masing-masing udah punya jodoh. Oke, lanjut lagi, kakak yang bisa nyuci, masak. Oke.
1: Kalau saya sangat terpengaruh dari Iwan Fals, terus ini Axl Rose, Steven Tyler, terus ini Jonathan Davis dari Korn.
0: Oke, pantas ya suaranya mirip-mirip Iwan Fals ya tadi ya. Oke, dari kakak Randy, musisi yang menjadi inspirasi.
4: Kalau saya gitarisnya Extreme Nuno Betancourt, sama kalau yang dalam negeri mungkin Glenn Fredly, Andre Dinut, ya macam itulah.
0: Waduh, kayaknya Glenn Fredly pada digandrungi ya oleh personil Harmony Band ya, emang ya dia sangat melegenda ya lagu-lagunya gitu ya. Yang terakhir dari kakak siapa ya, kakak Sintus ya, ya. Oke.
5: Okay. Kalau saya sendiri untuk musisi luar itu saya paling idolakan itu Marcus Miller. Saya cerita sedikit, saya punya gitar bass yang pertama saya beli itu custom, custom gitar bass Marcus Miller. Ada tangan-tangan beliau di sini.
0: Waduh, keren.
5: Kalau
0: keren,
5: untuk
0: keren.
5: Musisi basis dalam negeri itu Barry Likumahua.
0: Oke ya. Dan kak, kira-kira bagaimana dengan jadwal latihan Harmony Band ini ya? Apakah seminggu sekali, mungkin sebulan sekali, atau mungkin satu tahun sekali? Satu tahun sekali tidak mungkin pastinya ya. Atau mungkin setiap hari kalau punya waktu luang?
1: Tergantung, kalau ada event bisa setiap hari.
0: Bisa setiap hari ya, ya kalau ada
1: sambil,
0: event ya.
1: Sambil pertimbangkan juga dari kesibukan kerja masing-masing.
0: Oke, masing-masing punya pekerjaan tetap ya.
1: Iya.
0: Oh, berarti itu bagi-bagi waktunya juga susah ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi selama ini ada kendala tidak kira-kira?
1: Sempat beberapa kali kalau misalnya tidak bisa lari dari kerja, akhirnya ada job yang harus kita lepaskan.
0: Lepas gitu, ya. Oh, sayang sekali. Padahal musiknya keren ya, pemirsa dan penonton RRI.net. Oke, tadi opening nih ya, kita dengerin lagu yang berjudul Topeng. Saya tadi tuh mau ngomong seperti ada yang kurang. Kenapa sih dari awal itu ya opening itu tidak mau pakai topeng?
1: Justru kami pakai topeng. Aslinya kami lebih ganteng. Ini topeng, bukan asli. Ini topeng.
0: Iya, ini topeng ya. Aslinya topeng, Iwan Fals. Aslinya Iwan Fals berarti ya. Ini aslinya Glenn Fredly 1, Glenn Fredly 2. Oke.
1: Okay. Ini aslinya langsing ini. Pakai topeng juga.
0: Oke, okay, topeng ya. Tadi ada lagu kedua yang judulnya Bidadari di Kesunyian. Kira-kira judul lagu yang ketiga ini apa ya? Saya juga penasaran. Nah, daripada penasaran nih buat para penonton dan pemirsa RRI.net, langsung aja kita dengerin bersama.

0: lagu Suling Babu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh, Suling Babu udah gak ada sekarang. Oh, flute.
1: Kakek lagi ngomong sama cucunya, kulele cu.
2: Saya Didi, dengerin terus Ferdi and Didi Show setiap hari Senin jam 3 sampai jam 5 sore hanya di Perempat FM, ensiklopedia budaya Indonesia. Yes.
3: RRI Live Music.

0: ini dia ya, masih barengan Harmony Band. Kakak kenapa sih lagunya pada galau gitu? Saya benar-benar gatot ini ya, galau total ya, karena lagunya ya. Oke, ada Glenn Fredly 1, ada Glenn Fredly 2. Suaranya memang ya benar-benar seperti Glenn Fredly yang asli. Padahal ini berdua KW sebenarnya. Bercanda ya, bercanda ya. Oke, langsung aja. Saya mau ke Kasintus. Pernahkah dalam mungkin dalam latihan gitu ya, apakah pernah saling marahan satu sama lain? Mungkin ada yang telat, marah, ada yang hilang kabar, marah atau gimana gitu ya. Kayak bertengkar dalam hal bermusik gitu.
1: Itu sering.
0: Sering ya.
1: Tapi ya kita sudah, maksudnya kita bukan anak ABG lah gitu. Tetap setelah saling hilang pendapat, saling marah, kita selesaikan dengan baik-baik kembali.
0: Berarti udah tua ya, kan bukan ABG lagi. Kakak tidak usah takut, kita hari ini ya buka-bukaan, buka-bukaan. Jadi santai, mau tertawa, tertawa aja. Tapi jangan marah-marah ya. Oke, dari Kak Sintus, kalau dari kakak Glenn Fredly 2. Waduh, ini saya bakal ngomong kakak Glenn Fredly terus nih, sampai habis kita ngobrolnya. Oke, Kak Randy gimana?
2: Sering.
0: Sering ya?
2: Yeah. Kalau ada yang terlambat atau ada yang alasan tidak mau ikut latihan.
0: Itu siapa sih sebenarnya?
2: Semua.
0: Oh, saya pikir diri dia, dari dia sendiri.
2: Semua begitu.
0: Semua begitu ya. Misalkan kumpulnya jam 4. Kalau semuanya terlambat berarti itu latihannya jam berapa itu?
2: Biasa yang tepat waktu Kak Hans.
0: Kak Hans ya.
2: Sintus.
0: Oh, Kakak saya. Iwan Fals. Ini tidak nyambung, tadi dia bilang semuanya terlambat, tapi yang tepat waktu dia sama yang lain, ini mana yang benar sih? Oke, kalau dari kakak Iwan Fals sendiri, asik. Namanya Hans ya, Kak Hans ya, jadi beda-beda tipis dong sama kakak Iwan, Iwan Fals.
3: Beda jauh, Iwan lebih gemuk, saya lebih tipis.
0: Saya pikir kakak lebih ganteng dari kak si Iwan ya.
3: Om Iwan lebih gemuk.
0: Oh, Om Iwan ya, oke. Okay. Saya salah ngomong, bukan kakak tapi om ya. Iya, udah tua ya Om Iwan. Oke, okay, Kak Hans, gimana?
3: Ya, pertengkaran itu sering. Kadang
0: sering ya.
3: Pas kita latihan terus setelah sudah sekian jam kita latihan terus sudah jenuh. Terus ada teman yang bikin salah,

0: lingkaran kecil dalam bermusik gitu?
1: Sering sekali
0: ya.
1: Terkadang karena keterlambatan latihan, terus kita penyesuaian waktu latihan karena banyak teman-teman juga yang masih bekerja. Juga kalau kita biasa ada kesalahan sedikit seperti itu, kita selesaikannya bersama. Kemudian kita lebih banyak kita mencoba untuk fokus di latihan, kemudian kita coba bermain untuk menghasilkan hasil yang baik. Jadi dari situ itu menjadi penyemangat bagi kami. Jadi hal-hal yang kita sudah seperti bertengkar karena keterlambatan itu kita sudah lupa. Jadi kita lempaskan ke latihan untuk mendapatkan hasil yang baik, biasanya begitu.
0: Kalau dari kakak yang satu ini kira-kira gimana?
2: Kalau dari saya, kalau untuk band di mana saya pasti pertengkaran kecil itu pasti ada. Kalau di harmoni mungkin saya yang paling adik mungkin.
0: Paling adik ya. Umurnya berapa adik, kakak?
2: Sekarang 23.
0: 23 ya. 23. Paling muda. Saya serasa tua di sini. Yang paling tua siapa sih? Kayaknya Bung Hans ya. Bercanda. Oke, kalau itu dia tadi ya. Pastinya ada ya pertengkaran-pertengkaran kecil dalam sebuah grup band. Dan pastinya juga ada dong ya kunci-kunci kekompakan gitu ya, biar makin awet hubungan dari para personil ya dalam harmoni band ini. Kira-kira kunci kekompakannya itu apa aja, Kak? Oke, siapa yang mau jawab? Terserah. Ini main bawa versan nih, Pak, yo. Ini bahasa asli Atambua ya, penonton dan pemirsa RRI Net.
3: Jadi kunci kekompakan kita kembali ke tujuan awal kita berkumpul di band ini untuk apa? Jadi bertengkar sampai dimanapun tetap kita harus kembali sama-sama untuk menghasilkan musik yang bagus. Artinya musik ini hobi kita bersama, bukan pekerjaan yang memberatkan diri, tapi tentang kesenangan kita. Jadi setelah lelah dengan kerjaan, terus kita mau lari kemana lagi kalau bukan ke musik?
0: Iya.
3: Ya. Artinya di dalam grup ini kita sudah saling kenal, sudah saling kemistrinya sudah dapat, daripada harus apa dengan orang lain lagi. Kadang susah sekali untuk dapat kemistri yang seperti ini.
0: Oke, menurut saya ini juga merupakan salah satu band yang awet ya, soalnya dari tahun 2016 sampai 2019 saat ini ya, Kak ya. Walaupun ada pertengkaran-pertengkaran, tapi tetap kompak ya. Nah, Kak, awal bentuk band ini kan tadi udah ya kita share sedikit pengalaman-pengalaman, dan setelah band ini terbentuk, Kak, kira-kira pernah tidak mengikuti kompetensi-kompetensi mungkin di kota Tambua sendiri atau mungkin di luar kota gitu ya? Pernah mengikuti?
3: Pernah beberapa kali.
0: Beberapa kali ya.
3: Jadi awal kita terbentuk itu juga setelah terbentuk kita langsung ikut festival Go Ahead, dan kebetulan waktu itu kita dapat juara satu dan kita jadi band pembuka G-Rock di Kupang waktu itu. Setelah itu kita ada ikut lagi lomba-lomba band di masih sedaratan timur di Kepa, ada tiga kali dan selalu dapat juara di sana, tapi belum sampai juara satu sih. Terus ada ikut juga lomba di Atambua sini, tapi lebih banyak kita job iring artis di acara festival Cross Border. Misalnya kemarin kita iring Irul The Voice, terus Nina Yunken, terus pernah yang paling anyar kemarin kita iring Gerson De Oliveira yang artis dari Timor Leste di acara Cross Border yang barusan.
0: Wah, hebat dong ya, berarti tepuk tangan dong buat Harmony Band. Kapan ya saya bisa bergabung bersama Harmony Band?
3: Selalu terbuka, pintu selalu terbuka.
0: Kira-kira Kak, saya bisa nyanyi atau bisa di bagian apa juga gak apa-apa Kak? Bisa nyanyi tidak?
3: Bisa,
0: kira-kira
3: kalau semua orang bisa nyanyi, gitu hanya ya? Karena percaya dirinya saja yang belum.
0: Tapi suara saya sering keluar jalur ya. Oke, itu banyak sekali ya kompetisi-kompetisi yang diikuti oleh para personil dari Harmony Band. Nah, kira-kira kompetisi mana yang paling berkesan menurut kakak-kakak nih? Kira-kira yang paling berkesan gitu. Oke, siapa mau jawab? Mana-mana aja boleh.
3: Yeah. Kalau yang paling berkesan kemarin waktu jadi band pembuka G-Rock. Jadi waktu itu karena kita dari Atambua, jadi dianggap Udik, daerah Udik, jadi anak-anak pinggiran bisa apa sih? Waktu sampai di sana kayaknya dipandang sebelah mata gitu. Apalagi pakaian kita waktu itu dalam keadaan

0: capek, baru turun dari bis, langsung ke venue, duduk tunggu lama di situ, tidak diperhatikan, sampai tidak dikasih makan, tunggu check sound. Begitu check sound baru, artinya setelah musik kita buktikan musik kita, musikalitas kita, baru mereka sedikit mulai ada respect, ada respon dari teman-teman yang di sekitar situ. Pas besoknya, pas hari H, setelah kita tampil, akhirnya respectnya lebih bagus lagi dari teman-teman di sekitar situ.
1: Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Harmony Band. Kita jatuh dulu baru bisa bangun, Kak ya. Gagal dulu baru bisa berhasil, iya. Itulah kehidupan ya, Kakak ya. Belajar dari pengalaman. Sok menggerogi ya, saya. Oke, itu kan sedikit pengalaman pahit ya, Kak ya. Tapi nggak apa-apa karena Harmony Band ini sudah menampilkan yang terbaik seperti mengiringi para artis-artis, ada J-Rock. Kalau Kotak kemarin sempat, Kotak?
0: Waktu itu, waktu dengan Kotak ini teman-teman iring ini Gerson di,
1: oh, Gerson ya, aja
0: di pembukaannya ya.
1: Oke, okay. Oh, Kotak nggak sempat ya.
0: Iya, iya.
1: Oke, okay. Semoga ada ya musisi-musisi hebat yang kalau datang ke Atambua ya bisa mengiringi lagi, amin.
0: Amin.
1: Kak, sebelum tampil biasanya suka down tidak ya? Gitu ya, apalagi kompetisi besar-besaran, cross border, ini juga besar kan ya? Soalnya banyak sekali penonton-penonton Atambua gitu ya, hiburan di kota Atambua. Itu pasti gugup sekali, apakah pernah merasa seperti itu?
0: Kalau sedikit grogi pasti, itu pasti ada.
1: Ini dari Kak Hans ya, dari teman-teman lain mana? Pasti. Coba satu per satu ya.
2: Kalau mengenai agak sedikit down itu biasanya sering, tapi tidak terlalu sih sebenarnya, hanya kita selalu memulai kegiatan, terutama kegiatan besar seperti itu, kita selalu yakin, kita yakin terus apa yang kita latihan itu kita sudah berusaha semaksimal kita, terus kita yang kekurangan dalam diri kami itu kami selalu pasrahkan, kami selalu mulai dengan doa, itu yang kami selalu kami panjatkan sehingga kami menjadi lebih percaya biasa selalu mau tampil.
1: Kalau ini dari Kakak Yuven ya, kalau dari Kakak Ardi sendiri?
3: Kalau dari saya, rasa down itu pasti ada.
1: Ada ya?
3: Ada, tapi kalau sudah di atas panggung, sudah musik sudah bunyi, pasti dengan sendirinya itu akan hilang. Hilang sendiri. Jadi menurut saya kalau rasa gugup atau down itu, sebelum acara itu pasti ada.
1: Iya, apalagi kalau ada dukungan dari istri mungkin, dari metua mungkin. Dari siapa yang sudah punya istri di sini? Harus mengaku ya, harus mengaku, ini live loh ya, nanti istri-istri metua pada lihat loh ya, jangan menipu ya. Di sini siapa yang punya istri? Oke, semuanya bujang-bujang-bujang aja, saya juga bujang. Oke, kalau Kakak Randy gimana? Kakak Randy pernah down tidak? Pernah merasa apa gitu?
4: Pernah.
1: Pernah ya?
4: Pernah.
1: Kapan
4: down?
1: Kakak?
4: Sering kalau main di acara besar, pasti down.
1: Kalau sekarang?
4: Tidak. Kalau sering ya, lagu berjalan, pasti dengan sendirinya semua jadi biasa kembali.
1: Jadinya hilang ya. Kalau dari Kakak Sintu sendiri gimana?
5: Kalau dari saya itu biasa di menit-menit awal. Itu pasti, grogi itu pasti ada. Tapi saya tetap berusaha tenang, tetap berusaha untuk fokus dan yakin. Yakin supaya semuanya lancar.
1: Dan senang sekali kalau kita ini bukan di awal-awal lagi ya, kita udah di tengah-tengah, jadi groginya hilang ya, semuanya pada hilang, saya juga semuanya hilang. Nah, Harmony Band ini yang membuat unik band kakak-kakak ini karena memiliki dua vokalis, kenapa sih dikonsepkan seperti itu? Oke, dari Bung Hans dulu.
0: Kalau dua vokalis karena biar bisa mengakomodir selera musik masing-masing kita.
1: Iya, betul ya.
0: Ada yang suka rock, ada yang suka pop. Terus sambil kita lihat dari apa audiens kita, tidak semua orang suka musik rock, tidak semua orang suka musik pop. Jadi kita biar bisa all around segala jenis musik, biar kita bisa ini dengan ciri khas vokal masing-masing. Kalau misalnya kayak seperti saya, tidak mungkin saya masuk ke terlalu dalam ke pop karena warna suara saya mungkin tidak cocok. Demikian juga sebaliknya, Yuven juga tidak musik, tidak mungkin dipaksakan untuk masuk ke rock karena memang warna suara, tone, timbre suaranya tidak sesuai untuk rock misalnya.
1: Oke, benar juga ya kalau Harmony Band ini banyak aliran-aliran ya, campurannya itu banyak sekali ya. Dan lagunya keren-keren, tapi tadi itu baper sekali ya. Tapi bukan aku, miliknya Krispati. Saya pengen dong kakak-kakak perform lagi gitu biar teman-teman semuanya ya, para penonton, pemirsa RRI Net bisa terhibur dengan

0: lagu-lagu dari kakak semua. Kali ini judul lagunya apa lagi kira-kira?
1: Guess you didn't know.
0: Oke. Jangan galau lagi, kalaupun galau ya wes lah. Oke, buat penonton dan pemirsa RRI Net di mana saja kamu berada ya, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi setelah yang berikut ini.
2: Alia Rohali di Pro 3.
3: Pendengar Indonesia menyapa hari ini bersama saya Alia Rohali akan mengangkat 4 topik aktual,
2: membahas isu-isu aktual Indonesia.
3: Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar
2: live setiap hari Kamis jam 8 sampai 9 pagi. Alia Rohali di Pro 3, akurat, tajam, berimbang.

Oke, lagu berikut ini dari ciptaannya ayahnya dari Sintus, Bapak Abraham Taek, salah satu maestro musik di Tanah Belu ini. Dan lagunya kami aransemen ulang sesuai dengan kebutuhan harmoni. Ya, mudah-mudahan semua suka.

0: Music, tonton yang Anda dengar. Tepuk tangan dong yang meriah. Tetap masih di Hangout Cafe and Resto ya kak ya. Aduh, saya jadi semangat sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Di sini ada banyak penonton ya, 7.000 atau 10.000 ini. Kesian ya, sedih ya, cuman kita 2, 4 gak. Oke, salam aja ya buat Bapak Abraham. Itu mantan guru saya waktu SMA ya. Jadi lagu-lagu ciptaan beliau itu memang sangat ngena di hati ya kak ya. Oke, buat Harmony Band ya, pengen tahu nih kesibukan lain kalian selain bermusik itu apa aja? Tadi kan sempat bilang ya, kadang terlambat kalau mau latihan. Pengen tahu dong ya, kira-kira sibuk apa selain dari bermusik gitu ya? Mungkin mulai dari mana ya? Kakak Randy dulu. Saya yang nanya, jadi suka-suka aku dong, Kak Randy.
1: Selain bermusik, mungkin berkebun.
0: Berkebun ya. Kebunnya itu isinya apa aja, Kak?
1: Rumput.
0: Rumput ya. Saya pikir pepaya California.
1: Ya, mungkin di rumah kerja-kerja beres-beres rumah paling.
0: Beres-beres rumah ya. Oke, berarti bisa nyuci, bisa ngepel sama kayak Bung Hans ya. Udah bisa jadi bapak ini sebenarnya ya, bantu istri. Beneran tidak ini kakak?
1: Benar.
0: Oke, itu kesibukannya dari Kak Randy. Kalau dari Bung Hans sendiri gimana?
2: Kalau saya seniman serabutan. Ya. Kalau ada job untuk dekorasi pelaminan, saya juga ambil dekorasi pelaminan.
0: Oke, tahun depan saya nikah kakak.
2: Siap.
0: Saya nanti bakal kontak ya kak ya. Oke. Ini promosi atau apa sih sebenarnya? Kak Sintus gimana? Kak Sintus apa kesibukannya selain bermusik?
3: Selain bermusik ya, pekerjaan saya sehari-hari itu di salah satu LSM lokal NTT, cabang Belu.
0: Itu kira-kira sibuk tidak kak?
3: Iya, lumayan.
0: Berarti ini kalau latihan pasti Kak Sintus yang paling telat pasti.
3: Tergantung.
0: Oh tergantung ya. Oke, kalau Kak Ardi sendiri gimana Kak Ardi sendiri?
4: Kalau saya selain bermusik mungkin kesibukan ya paling di gereja mungkin. Ya kalau ada mungkin ada ibarat di hari-hari yang bukan hari Minggu pasti kesibukannya di situ.
0: Jangan sampai kakak ini merupakan salah satu anggota Mudika ya?
4: Kalau saya di Protestan.
0: Oh Protestan ya, sorry ya, saya pikir Kristen Katolik gitu ya. Oke, kalau dari Kak Yuven sendiri gimana?
5: Kalau saya selain bermusik di sekolah juga di sekolah luar biasa atau SLB. Di situ kami sebagai tenaga pendidikan.
0: Seorang guru ya kak ya? Oke,
5: bukan guru, tenaga kependidikan. Kita hanya staff di situ.
0: Iya. Dalam hal bermusik, kira-kira siapa aja yang mendukung kalian nih? Kira-kira? Mungkin dari kakak Yuven dulu ya.
5: Secara pribadi atau secara umum? Secara umum ya. Kita banyak teman-teman yang mendukung. Terus banyak senior-senior kita juga yang sangat mendukung kita di belakang. Terus selain orang-orang di belakang kami mendukung, kami juga saling mensupport, saling mendukung satu sama lain, seperti itu.
0: Itu salah satu kunci kekompakan ya. Oke, kalau dari Bung Hans sendiri siapa yang selalu mendukung ya dalam hal bermusik ini? Cara mendukungnya itu seperti apa?
2: Kalau dari keluarga pastinya. Ya, jadi cara mendukungnya waktu pas ada jadwal latihan mereka tidak ganggu. Tidak ganggu dengan kesibukan lain.
0: Bahagia sekali ya kalau tidak ada yang ganggu. Kalau Kak Randy sendiri gimana Kak Randy?
1: Kalau dukungan mungkin dari teman-teman, keluarga. Cara dukungan, namanya cara mendukung kita, biasanya kayak ada event atau nyanyi begitu, biasa keluarga datang atau teman-teman ada.
0: Ini dari jawaban bertiga, kenapa tidak ada yang namanya maitua mungkin yang mendukung, istri kayak yang mendukung, kenapa ini? Oh berarti bujang semua ya, oke jomblo semua ya, saya kasih tahu maitua nanti. Atau mungkin Kak Ardi punya dukungannya itu maitua, atau istri mungkin, umurnya masih 23, masih terlalu muda ya. Oke, kalau Kak Ardi sendiri siapa yang mendukung, kira-kira dengan cara apa dia mendukung Kak Ardi dalam hal bermusik?
4: Yang pertama itu mungkin orang tua, sahabat, kakak-kakak, mungkin yang terdekat. Kalau untuk untuk pacar sih mungkin ya pasti ada lah, kalau pasti ada untuk mendukung, paling dukungannya itu dengan cara untuk menonton pada saat kita manggung atau live di mana pasti sering datang.
0: Dan yang terakhir Kak Sintus, gimana Kak?
3: Saya juga masih sama. Ya, yang paling utama itu dari keluarga, terutama dari bapak. Nah, setiap kali mau perform atau memanggung itu dari rumah saya selalu izin bapak. Bapak, saya mau bersama manggung nih, saya mau main di sini. Bapak cuma pesan di sana main baik-baik ya. Pesan.
0: Itu namanya bapak sayang anak, anak sayang sama bapaknya. Tidak ada yang sayang dengan metua ya, oke. Makanya Sonde bilang metua yang mendukung. Wih, saya lapor betul ini. Oke, penonton dan pemirsa RRINet Senusantara di mana saja kamu berada, masih bersama saya Rantia Suparji ya. Dan spesial hari ini kita masih bakalan ngobrol panjang lebar bareng Harmony Band. By the way nih ya, apakah kalian pernah punya ya, pernah punya pengalaman ditolak oleh orang terdekat karena suka bermusik? Apakah pernah punya pengalaman pahit seperti itu?
2: Kalau saya belum. Belum. Mudah-mudahan ya? Jangan.
0: Doa memang ya. Kalau Kak Randy sendiri?
1: Belum, belum.
0: Belum ya. Oke, berarti semua mendukung ya. Kak Sintus. Mic-nya dong Kak Sintus. Kameranya, kameranya, kameranya. Oke, kameranya dong, kameranya.
3: Selama ini belum ada.
0: Belum ada ya, yang menolak ya.
3: Mudah-mudahan belum ada, tidak ada terus.
0: Amin. Kak Ardi, gimana?
4: Nah, kalau saya belum ada. Sama okay.
0: Bersyukur ya, selama ini belum ada pengalaman pahit seperti itu ya. Oke, tadi kan kita sempat membahas kalau kakak-kakak ini kan punya kesibukan lain juga selain bermusik. Bagaimana cara membagi waktu kalian buat ngumpul-ngumpul gitu ya, buat latihan ya, sebelum tampil di kompetisi-kompetisi ya, mungkin seperti kompetisi besar gitu ya. Kompetisi besar lagi, maksudnya acara besar ya, salah satunya adalah Cross Border Atambua. Itu membagi waktunya gimana, Kak?
2: Biasanya kita sudah jadi kesepakatan kita bersama untuk mengatur jadwal. Jadi jauh-jauh hari kalau sudah ada callingan untuk job musik, jadi sudah langsung diatur jadwalnya. Tanggal sekian kita ada job musik di sini. Jadi sudah langsung diatur jadwalnya untuk kegiatan-kegiatan lain. Entah itu harus minta izin dari tempat kerja atau bagaimana, atau mungkin jadwal kerja kita yang lain diundur biar yang musik itu bisa jadi prioritas kita, biar waktu latihannya tidak terganggu.
0: Kalau udah latihan biasanya punya patokan waktu tidak Kak? Mungkin dari jam 6 sore sampai jam 9 gitu, atau mungkin lebih gitu. Biasanya atau tidak tentu waktunya?
2: Tidak tentu sih kebanyakan, iya.
0: Berarti kalau mau berlama-lama juga tidak apa-apa ya?
2: Kadang sampai jenuh sendiri baru berhenti.
0: Terus orang rumah marah tidak kalau gitu? Kan pasti dicari-cari, ini orang kemana?
2: Syukur kalau saya pribadi selama ini tidak pernah dicari anak yang hilang.
0: Sedih sekali ya, oke udah lewat ya, nanti kita ketularan bapernya. Oke, kalau itu tadi kita udah dengerin lah salah satu lagu ciptaan dari ayah dari Kakak Sintus ya, yang judulnya apa tadi ya,
2: WC Wehali.
0: Itu bahasa apa Kakak?
2: Bahasa Tetun, bahasa Belu.
0: Bahasa Tetun, ya. Artinya?
2: WC Wehali adalah rumah adat. Jadi pesan dari lagu ini, meskipun kita harus mengikuti kemajuan zaman, tapi jangan sampai melupakan akar budaya kita. Jadi misalnya tentang sopan santun, adat istiadat, jangan sampai ditinggalkan.
0: Ya benar sekali ya, dan penonton dan pemirsa RRINet, lanjut lagi kita dengerin lagu berikut dari Harmony Band.
2: Oke, lagu berikut lagu salah satu single hasil karya kami sendiri yang kami kasih judul PHK atau Partner Hidupku. Jadi lagu ini kami dedikasikan untuk gerakan anti kekerasan terhadap perempuan, gerakan anti kekerasan terhadap anak, dan anti kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi pesan lagu ini untuk stop kekerasan di dalam rumah tangga.

0: menurut kamu hoax itu?
1: Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah gak zamannya bro.
2: Hoax itu gak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh.
3: Hoax menurut saya gak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.
4: Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax.
5: Apa kata Ketua Komisi 1 DPR, Dr. Abdul Haris Al-Masyari, tentang siaran radio yang masih menarik bagi berbagai kalangan, termasuk anggota Dewan?
6: Jadi saya ini sudah hampir 1,5 tahun hampir nggak pernah nonton TV. Mau tahu kenapa? Nonton TV itu capek. Sementara kalau saya sampai rumah, pengen saya istirahat. Terus kalau saya harus nonton TV harus fokus. Orang Jawa bilang menceleng meripate. Matanya harus berakomodasi penuh. Solusi saya sekarang

pulang itu sampai rumah tiduran, terus nyetel radio ada di telinga sampai saat tidur saya. Sampai saya tidur, ya bangun-bangun masih kresek-kresek itu radio, karena radionya udah tutup gitu. Nah itu, hampir 1,5 tahun saya tidur ditemani radio. Sekarang teman setia saya malah radio, bukan TV.

0: musik tonton yang Anda dengar. Tepuk tangannya dong buat Harmony Band. Makin ramai, makin asoy geboy. Di sini ada 10.000 penonton. Mana suaranya penonton? Para penonton, suara saya cucok tidak? Ini aliran dangdut ya. Oke, kita masih dari Hangout Cafe and Resto, masih barengan saya Rantia dan juga ada Harmony Band. Langsung aja kita mulai dari vokalis berdua, kakak yang ganteng ada Glenn Fredly, ada Om Iwan Fals ya. Pengen nanya dong, sejak kapan kakak berdua suka nyanyi?
1: Kalau saya memang dari kecil suka nyanyi.
0: Oh, dari kecil ya. Umur berapa?
1: Waktu baru lahir.
0: Itu mah cengeng, itu cengeng ya. Kalau baru lahir pastinya nangis ya. Aduh, oya-oya mah bukan
1: nangisnya
0: pakai
1: nada tapi.
0: Kalau dari Kak Yuven sendiri gimana?
2: Ya, kalau saya SMP.
0: SMP kelas ya, berapa?
2: SMP kelas 2.
0: Kelas 2 ya. Oke.
2: Itu baru belajar.
0: Kira-kira adakah cara untuk menjaga suara biar tetap oke, biar tetap merdu? Caranya apa aja ya? Ini kakak berdua ya, sang vokalis gitu.
1: Biasanya kalau sebelum mau ada tugas nyanyi, hindari dulu makanan yang berminyak, terus makanan yang terlalu dingin, es-es misalnya. Bukan apa-apa, cuma ini tanggung jawab, menjaga tanggung jawab sebagai vokalis. Untuk menjaga biar jangan sampai pas mau nyanyi tahu apa suara kita sudah serak atau apa seperti begitu. Kalau tidak ada job nyanyi sih tidak masalah, mau makan apa saja tidak masalah. Terus latihan pernapasan dan latihan vokal juga sesekali.
0: Coba kakak contohin latihan pernapasannya seperti apa?
1: Biasa saja cuma tarik nafas. Terus simpan di perut, tapi simpan di perut sampai penuh sampai ke dada. Jadi diafragma kita itu biasanya ada dua jenis pernapasan, orang bilang napas dada. Jadi diafragma kita dari atas sini sampai ke bawah sini, paru-paru kita menampung udara. Jadi kalau kita hanya pakai napas dada, jadi udara yang tertampung hanya di sini. Jadi napas kita jadinya tidak panjang. Tapi kalau kita simpannya sampai ke dalam, sampai di bawah, jadi napas kita bisa jadi panjang. Jadi nada yang kita nyanyikan juga bisa lebih panjang dan vokal bisa lebih stabil, jarang turun-turunnya seperti itu.
0: Ini baru betul ya, benar-benar seorang penyanyi. Kalau dari kakak Yuven sendiri gimana?
2: Kalau saya tidak jauh beda dari Om Han sebenarnya, karena saya biasanya mau mengawali nyanyi itu biasa sama seperti Om Han sebutkan tadi. Kalau misalkan kami sama-sama, biasa saya minta tolong Om Hans untuk kami sama-sama berlatih pernapasan. Jadi tidak jauh beda sebenarnya.
0: Oke, untuk kakak berdua ya, sebagai vokalis, sebagai penyanyi, kira-kira performance apa aja yang tidak bisa dilupakan? Adakah kira-kira pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan? Ini spesial buat kakak berdua ya, vokalis. Satu, dua. Oke, mungkin dari kakak Yuven dulu atau mungkin kakak Hans, mana-mana aja boleh.
2: Kalau dari saya, performance yang tidak bisa dilupakan itu adalah kita membawa audiens itu untuk semacam menghipnotis audiens begitu. Kalau dari saya, itu kita membawa mereka masuk ke dalam lagu-lagu yang kita bawakan, biasanya di atas panggung. Mendapat respon baik, artinya mendapat respon baik dari audiens kalau dari saya.
0: Kalau dari Bung Han sendiri?
1: Kalau saya kalau di panggung biasa besar biasanya dengan lagu-lagu yang cepat. Jadi kalau sampai penonton sudah loncat-loncat berarti itu sudah, artinya saya berhasil. Kalau penontonnya cuma nonton dengan tatapan burung hantu, artinya ini belum berhasil.
0: Oke, saya lompat-lompat ya sekarang ya.
1: Sesuai dengan lagunya.
0: Oke, benar sekali. Lanjut ke Kak Randy. Sang gitaris pernah mengikuti kompetisi gitaris tidak?
3: Pernah.
0: Pernah. Di mana? Kapan? Juara tidak?
3: Tidak juara.
1: Belum.
0: Tapi sudah berusaha
3: belum,
0: ya.
3: Belum juara.
0: Tidak
3: ya,
0: apa-apa.
3: Ya.
0: Di mana Kak kira-kira?
3: Ada kompetisi dari merek gitar Ibanez waktu itu 2015. 2015, 2016, dua kali ikut. Terus yang terakhir kita lomba gitaris mentor. Dan yang juara satu tuh?
0: Dia
3: ya? Juara satu.
0: Iya, diam-diam aja dari tadi.
3: Juara Indonesia nih.
0: Juara Indonesia. Juara satu. Yeah. Karendinya tidak.
3: Tidak juara, dia yang juara.
0: Kardi, bagi-bagi dong pengalamannya gitu. bagaimana bisa sampai mendapatkan juara satu?
4: Ya, kalau dari saya mungkin itu penilaian dari juri ya. Mungkin mereka menilai dari segi apa saya tidak tahu, mungkin dari segi permainan juga atau dari segi konsep league-nya bagaimana yang bagus, saya bisa enak didengar di telinga. Mungkin karena ya konsep saya mungkin bagus, mungkin mereka suka, makanya mereka memberikan juara satu.
0: Coba kak mainkan, saya pengen dengar deh. Coba, coba, coba, coba, coba.
4: Harus pakai backing tracknya sendiri.
0: Oh gitu ya. Ya.
4: Kosong ya, agak susah.
0: Waduh, padahal kita semua pengen dengerin ya, pemirsa dan penonton RRI.net. Oke, kalau kak Sintu sendiri gimana? Pernah mengikuti kompetisi gitaris?
2: Ya, sejauh ini kebetulan belum ada kompetisi untuk kami para basis ini. Sejauh yang saya ikuti belum ada. Paling hanya ikut kompetisi band saja sama teman-teman.
0: Nah, untuk kak bertiga nih ya, kira-kira di rumah ada koleksi gitar-gitar? Adakah? Pasti ada dong ya. Ada. Siapa yang punya koleksi gitar di rumah?
2: Semua, semua rata-rata.
0: Semua ya? Ya jawab semua, semua ya.
2: Ya semua, semua, semua ada.
0: Suaranya kecil amat. Teriak dong, semua ada.
2: Semua ada.
0: Oke, dari sekian banyak musisi atau grup band di Atambua, apa yang berbeda dari grup kalian? Apa yang membuat kalian tuh paling unik, paling berbeda dari grup lain?
1: Kalau kami pertama karena vokalisnya dua dengan aliran yang berbeda. Terus kita mengutamakan kerapian dalam bermusik, kekompakan dalam bermusik. Oke, itu aja, itu saja.
0: Itu saja ya. Oke, baik pemirsa dan penonton RRI.net, Senusantara di mana saja kamu berada ya. Ini kayaknya makin apa ya, gimana ya? Makin lama makin kesini makin enak-enak aja nih ya lagu dari Harmony Band gitu ya. Ini kan campuran banyak aliran. Jadi tadi kita dengar sendiri ya, banyak aliran yang tercampur pokoknya ya. Saya pengen nyanyi tapi aliran saya kayaknya dangdut ya, tidak bisa ya. Oke, habis ini lagu judul apa kak?
2: Bukannya Aku Takut.
0: Bukannya Aku Takut, miliknya
2: Juliet.
0: Juliet ya, bukannya aku takut
2: ya,
0: akan kehilangan dirimu. Saya vokalis tiga. Ingat ya, saya vokalis tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, langsung aja.

0: termasuk salah satu solois di paduan suara mereka.
1: Kalau saudara-saudara dari Kakak Sintu sendiri gimana? Mereka juga musisi ya?
0: Tidak semua.
1: Tidak semua.
0: Kebetulan
1: ya?
0: yang betul-betul menurunkan darah bapak itu cuma saya dan ada adik. Ya cuma kami berdua saja yang terus. Masih aktif bermusik.
1: Kalau bapak sudah tidak lagi ya?
0: Bapak masih juga tapi masih bermain di belakang layar gitu.
1: Mama juga dan masih?
0: Masih.
1: Berarti ini memang benar-benar keluarga musisi ya. Selain Kakak Sintus ada tidak yang dari keluarga musisi? Bung Hans mungkin? Siapa? Satu keluarga tuh semuanya bisa main gitar, bisa nyanyi, bisa nyuci, bisa masak. Bung Hans, gimana Bung Hans? Oke.
2: Okay. Kalau saya kayaknya tidak juga. Mungkin karena saya pengaruh dari lingkungan sebenarnya. Mm-hmm. Pengaruh dari lingkungan, jadi suka musiknya karena teman-teman di sekitar saya ini kebetulan jatuh di lingkungan pemusik, jadi tertular suka musik.
1: Oh gitu ya. Oke, langsung aja ke Kak Ardi. Dari Kak Ardi sendiri, gimana ceritanya bisa tergabung dengan Harmony Band ini? Coba ceritain sedikit dong.
3: Tergabungnya itu sejak tahun kemarin ya, kalau tidak salah ya. Itu rasa juga baru main ke sekuler gitu karena sering paling banyak di gereja. Tapi pada saat main keluar mungkin kakak-kakak diberi kesempatan untuk ikut bergabung bersama Harmony. Dan mulai dari situ sehingga sekarang masih tetap bergabung dengan Harmony di event-event maupun di cross border atau di live-live show di mana saja.
1: Oke, penonton dan pemirsa Era Rinet ya, di mana saja kamu berada, setelah kita dengerin ya lagu dari Bukannya Aku Takut milik Juliet. Next, kira-kira ada lagu judulnya apa lagi?
2: Kali ini punyanya Slang, Mawar Merah.
1: Oke, langsung aja.

0: menurut saya ada yang kurang. Lagunya judul Mawar Merah, tapi kenapa kakak tidak memegang setangkai mawar merah? Itu ada di sana, pinjam ya bunga mawarnya. Oke, sebenarnya saya pengen yang ngobrol lebih banyak lagi ya bareng Harmony Band. Tapi karena memang kita sudah berada di penghujung kebersamaan, mungkin langsung aja ya saya mau nanya nih yang terakhir. Apa harapan untuk karir bermusik kakak berlima ini untuk kedepannya ya? Kira-kira apa harapannya?
1: Semoga kedepannya iklim musik di Indonesia pada umumnya dan di NTT pada khususnya bisa jauh lebih baik lagi. Karena kita sama-sama tahu beberapa tahun terakhir ini iklim musik di Indonesia agak menurun. Mungkin karena era digitalisasi, jadi penjualan album fisik jadi berkurang, jadi para pencipta lagu juga jadinya kurang semangat untuk menciptakan hits-hits baru, tidak seperti zaman tahun 90-an kemarin. Tapi dengan adanya zaman YouTube, saya lihat fenomena baru dengan adanya zaman YouTube, jadi sudah lebih terbuka lagi sebenarnya, terbuka lagi kesempatan untuk siapa saja yang punya bakat untuk bisa muncul lewat YouTube. Hanya kalau bisa yang semua orang yang suka musik, yang terlibat di musik untuk mulai ikuti ini perkembangan zaman zaman YouTube sekarang. Harapan saya seperti itu.
0: Nah, makanya ya buat para

0: paling dekat dengan penonton dan juga pemirsa RRI Net?
1: Kalau Facebooknya mungkin Halaman, ada Harmony Band. Terus mungkin di akun YouTube terpersonil mungkin ada akun YouTube-nya Kak Sintus, ada Kak Ardi, akun YouTube-nya Kak Yuven, Kak Hans. Bisa. Kalau Facebook sih masing-masing punya Facebook.
0: Oke, mungkin langsung aja ya di Harmony Band itu masing-masing punya, bisa dilihat ya.
1: Ada halamannya.
0: Oke. Oke, terima kasih buat Harmony Band hari ini sudah mau meluangkan waktu ya barengan saya gitu di acara RRI Net Live Music Tonton yang Anda dengar. Dan terima kasih buat Hangout Cafe dan Resto yang sudah bekerja sama dengan RRI Atambua untuk bisa menyelenggarakan live music RRI Net. Kalau teman-teman jalan ke Atambua, jangan lupa mampir ke Hangout Cafe and Resto di Jalan Adam Malik Pasar Baru. Sekali lagi terima kasih buat para personil ya dari Harmony Band. Ada Kakak Hans, Kakak Yuven, ada Kakak Ardi, Kakak Randy, dan juga ada Kakak Sintus. Ya pokoknya terima kasih banyak-banyak sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Dan terima kasih juga buat para penonton dan pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan tampilan dari Harmony Band hari ini. Saksikan terus RRI Net Live Music, tonton yang Anda dengar. Saya Rantia Suparji pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye!

0: Mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
1: Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan?
0: Percuma juga kita ribut.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan, musim hujan mulai datang. Beberapa warga belum menyadari pentingnya kesiapsiagaan bencana.
1: Warga sekalian, kita akan mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Desa kita rawan longsor dan banjir.
2: Ah, Bapak, tiap tahun juga hujan, tapi baik-baik aja tuh.
3: Justru karena itu kita harus siap. Jangan tunggu bencana datang, entar baru nyesal.
0: Beberapa warga mulai datang, tapi sebagian menganggap ini tidak penting.
3: Nah, ini nih peta jalur evakuasinya. Kalau nanti sirene berbunyi 3 kali, semua warga segera menuju titik kumpul di lapangan ya.
4: Kak, kalau ada lansia atau anak kecil, bagaimana?
3: Harus ada yang bantu, pokoknya kita saling jaga.
0: Hujan deras mulai turun, tanah mulai retak. Pak Rendra cepatkan menghubungi warga.
5: Semua, jalankan rencana evakuasi. Sirene bunyikan.
2: Air sudah masuk ke rumah, Pak. Pak, tolong. Air sudah masuk ke rumah, Pak. Aduh, gimana ini?
0: Warga bergegas. Raka membantu anak-anak dan Mia menuntun nenek-nenek. Semua menuju titik aman. Setelah bencana, hujan pun reda. Desa sebagian terendam, tapi tidak ada korban jiwa.
6: Ternyata persiapan itu penting ya, Pak. Pak Rendra, saya minta maaf ya, Pak, sudah meremehkan apa kata-kata Bapak, instruksi dari Bapak. Sekali lagi saya minta maaf ya, Pak.
1: Sudah. Yang penting kita selamat. Mulai sekarang kita harus siaga.
0: Beberapa hari berlalu, warga mulai membersihkan rumah dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua selamat.
1: Alhamdulillah, meski rumah kita kotor dan rusak, tapi tidak ada korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan kemarin menyelamatkan banyak orang.
3: Betul, Pak. Saya senang melihat semua warga sekarang ikut gotong royong. Kita bisa bangun kembali bersama, Pak.
6: Ibu juga ingin bantu, Nak. Mulai sekarang, saya akan ikut pelatihan dan bantu sosialisasi ke warga lain. Biar tidak ada lagi yang meremehkan seperti saya dulu.
4: Itu semangat yang kita butuhkan, Bu. Kalau semua warga peduli, desa kita akan lebih tangguh menghadapi bencana.
0: Pak Rendra bersama perangkat desa mengadakan rapat kecil untuk menindaklanjuti rencana ke depan.
1: Baiklah, ibu-ibu semua, mulai bulan depan kita bentuk tim siaga bencana desa. Setiap dusun akan ada penanggung jawab. Kita juga ajukan bantuan ke pemerintah untuk memperbaiki tanggul dan jalur evakuasi.
3: Baik, Pak, saya siap membantu. Kita juga bisa adakan pelatihan untuk anak muda supaya mereka tahu cara menolong saat darurat, Pak.
4: Dan mungkin bisa buat kegiatan sekolah juga, Pak. Edukasi sejak dini itu penting biar anak-anak tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana.
1: Ide bagus, Nia. Kalian semua generasi muda harus jadi garda depan.
0: Sore itu, langit tampak cerah. Warga berkumpul di lapangan, membersihkan sisa lumpur. Anak-anak berlari riang, sementara orang dewasa menanam pohon di sekitar rumah mereka.
3: Lihat, Bu Sari, tuh lihat. Kalau lereng kita ini tanami pohon, tanahnya jadi lebih kuat menahan air hujan, Bu.
6: Benar, Nak. Ternyata menjaga alam sama pentingnya dengan menjaga diri kita sendiri. Sekarang ibu sudah mulai paham.
4: Alam akan baik pada kita kalau kita juga memperlakukannya dengan baik.
1: Betul. Inilah pelajaran terbesar dari ujian kemarin. Kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa belajar hidup selaras dengannya.
0: Desa itu kini tak hanya lebih bersih, tapi juga lebih sadar. Dari bencana, lahir semangat baru untuk saling menjaga dan membangun bersama. Pesan moral dari mini drama ini, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Lebih baik bersiap meski bencana tak datang daripada menyesal karena tak siap. Demikian mini drama berjudul Ketika Bumi Menguji, diperankan oleh Anwar sebagai Pak Rendra, Dharma sebagai Ibu Sari, Eci sebagai Rika pemudi relawan, Tami sebagai Nia, dan Fauza sebagai narator. Terima kasih telah mendengarkan mini drama LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa di mini drama selanjutnya. Terima kasih.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Masih dari Graha Share Eltari 99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Selamat malam ya buat kamu semua. Apa kabar? Wow, kita masih dalam suasana libur enggak? Sudah masuk kembali guys ya, udah kembali kerja. Tapi besok minggu libur lagi. Jadi ya udah, kita begadang aja teman Pro 2 ya. Kita begadang, tapi jangan terlalu begadang apalagi untuk hal-hal yang enggak penting. Karena kalau terlalu banyak begadang untuk hal-hal yang enggak penting, kita enggak bakalan jadi orang sukses. Sudahkah kamu merasa sukses saat ini? Jika belum, kamu boleh tengok bagaimana sih ciri-ciri orang sukses ya di sini ya. Jadi guys, kesuksesan tuh bukan cuma soal kerja keras atau keberuntungan, lebih dari itu ya. Kesuksesan adalah pola pikir, kebiasaan, hingga cara menghadapi tantangan. Malam kalau sonde ada hal-hal penting yang untuk dikerjakan, nggak usah terlalu begadang untuk foy-foy untuk hal-hal yang sonde penting ya. Mengantuk tidur, kalau nggak bisa tidur ya udah nonton atau apa, intinya nggak usah begadang untuk hal-hal yang penting ya. Oke, jadi penelitian tuh menemukan kesuksesan tuh lebih sering ditentukan oleh karakter dan perilaku sehari-hari dibanding bakat semata atau peluang. Dan kabar baiknya, karakter dan perilaku yang dimaksud tuh masih bisa dilatih ya. Kalau kamu mau sukses, kamu bisa mencoba menerapkan beberapa kebiasaan. Salah satunya beradaptasi dengan perubahan. Seperti apa? Jangan kemana-mana guys.

0: jaga malam di Pro 2 Atom Buang. Jangan galau malam-malam.
1: Okay, bestie, elemen power of positivity. Ya, bilang orang sukses biasanya mampu menghadapi situasi yang berubah ya. Ini skill yang harus dimiliki oleh setiap orang di tengah zaman kiwari yang terus berubah. Mereka tuh biasanya mampu menyesuaikan strategi saat kondisi gak berjalan sesuai rencana. Jadi kayak tiba-tiba lo plan A di jalan, lo harus ubah menjadi plan B. Mereka tuh santai ya, jadi cepat perubahan gitu ya, cepat beradaptasi dengan perubahan. Nah, terus ciri-ciri orang sukses itu adalah tak gampang menyerah ya, ketekunan lebih baik dari sekedar kecerdasan. Orang sukses tak berhenti saat menghadapi kegagalan, tapi terus mencoba hingga menemukan formula yang tepat. Terus punya pola pikir berkembang juga ya. Nah, jadi laman Develop Good Habits menyebut orang sukses itu percaya kalau kemampuan dapat ditingkatkan melalui pembelajaran, guys.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal!

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Balik lagi teman berdua, kita masih di jaga malam, jangan galau malam-malam. Oke, kita kembali ke topik kita tadi guys ya. Coba kamu tengok kiri kanan, sudahkah kamu merasa sukses saat ini? Kalau belum, ya udah kamu lurus ke depan ke saya ya. Bagaimana sih kira-kira ciri-ciri orang sukses? Yang pertama, beradaptasi dengan perubahan. Next, tak gampang menyerah. Terus pola pikir harus berkembang. Punya kecerdasan emosional yang baik ya. Jadi orang dengan tingkat kayak gitu cenderung berhasil jadi seorang pemimpin.

0: Kang, kan diprediksi sama dokter anak kita lahirannya awal bulan Juni kan? Bisa nggak sih nanti kita sesar aja untuk lahirannya tepat di tanggal 1 Juni?
1: Boleh dong sayang, aku sih dari kamu aja. Tapi kok di 1 Juni sih? Kenapa sih emang sayang?
0: Iya, soalnya pas bertepatan sama hari lahir Pancasila.
1: Wah, idenya brilian sekali sayang.
0: Iya sayang, hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni bukan sekedar mengenang sejarah lahirnya dasar negara, tetapi menjadi momentum untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang mempersatukan bangsa Indonesia. Ada beberapa hal penting yang perlu kita renungi bersama. Persatuan di tengah perbedaan.

0: toleransi dan gotong royong, keadilan sosial masih menjadi tugas bersama menjaga nasionalisme generasi muda, mengamalkan Pancasila dalam tindakan nyata.
1: Sudah tidak sabar lagi tanggal 1. Coba yang dicek, tanggal 1 masih berapa hari lagi sih?
2: Ya ampun sayang, ternyata hari ini. Ayo, buruan berberes.
1: Iya sayang, iya, ayo.
0: Hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam sikap, ucapan, dan tindakan kita sebagai warga bangsa? Selamat Hari Lahir Pancasila 2026.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sok Budaya Ngaret.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Sejarah ditetapkannya hari lahir Pancasila setiap 1 Juni berawal dari pidato Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Ia kemudian memperkenalkan 5 prinsip yang diberi nama Pancasila. 5 prinsip itu meliputi kebangsaan, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pidato 1 Juni 1945 menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya istilah Pancasila digunakan sebagai dasar negara Indonesia. Setelah itu, rumusan Pancasila terus dibahas dan disempurnakan oleh para pendiri bangsa melalui Panitia 9 hingga akhirnya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Meski sudah lama dikenang dalam sejarah nasional, tanggal 1 Juni baru resmi ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional, sekaligus momentum untuk memperkuat ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penetapan hari lahir Pancasila juga menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pendiri bangsa yang telah merumuskan dasar negara sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the blogger at one time.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa.
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
3: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
4: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Paling mau

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Satu jam lagu non-stop, Just Music, Pro 2 FM.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Selamat song. Kamu lagi dengerin Just Music.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap...

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi ijo nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Aduh, lu masih di sini nih. 15 menit lagi orang sudah mulai acara. Lu kan hari ini dokumentasi acara tuh.
1: Ih, santai sa, biasanya juga acara pasti jam karet, ta. Pasti mulai molor lah. Jadi enggak usah khawatir. Lu lihat nih acara TV ini terlalu lucu, kawan. Ya, halo. Apa acara sudah mulai 5 menit yang lalu? Astaga. Ya, siap enggak? OTW. Oke, merapat.
0: Ini dia punya baterai tertinggal lagi di sini. Dia hidupkan alat pakai apa ini? Aduh, astaga, HP juga tertinggal. Bagaimana cara lagi dia mau minta bantuan nih? Selesai sudah dia nih. Itu toh, apa saya bilang tadi, buru-buru itu tidak baik.
2: Manfaatkan waktumu sebaik mungkin.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Coba, Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya, langsung ke belakang saya.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.

Mampro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahalah sudah seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rantia Suparji mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Selamat malam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang udara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengeterangkan acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

the jam lagoon on top, dude. Just music.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang lihat, coba Will, kamu coba karakternya. Jadi lah, jadi dari belakang saya.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

setiap lagu non-stop. Just Music, Pro 2 FM.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

Baik teman Pro 2, grup legendaris Asia E4 menggelar konser di Jakarta selama 3 hari sejak 28 hingga 30 Mei 2026. Konser bertajuk E4 Forever ini menjadi ajang comeback yang telah lama dinantikan oleh para penggemar setia mereka. Grup E4 sendiri menjadi fenomena besar Asia setelah membintangi serial Meteor Garden yang melambungkan popularitas mereka secara luas. Kesuksesan drama itu menjadikan keempat anggotanya ikon budaya pop yang berpengaruh di industri hiburan Asia awal tahun 2000-an. Info selanjutnya, film animasi Pixar berjudul Hoppers akan segera hadir di layanan streaming Disney Plus mulai 3 Juni 2026. Film keluarga tersebut menghadirkan petualangan unik yang berpusat pada karakter Mabel Tanaka, dilansir dari Variety. Ia merupakan seorang pecinta hewan yang menggunakan teknologi baru untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh seekor berang-berang robot realistis. Hal itu dilakukan Mabel agar bisa berkomunikasi langsung dengan hewan. Di kota Beaverton, Mabel muda menghabiskan waktu bersama neneknya di hutan kecil yang menjadi rumah bagi hewan liar, khususnya berang-berang. Terinspirasi oleh neneknya, Mabel pun tumbuh dengan kecintaan besar terhadap alam.

Info terakhir teman Pro 2, Lionsgate resmi menetapkan jadwal rilis film John Rambo, prequel terbaru dari waralaba aksi legendaris Rambo, dan film itu dijadwalkan tayang di bioskop pada 4 Juni 2027 dilansir dari Variety. John Rambo akan menjadi kisah asal-usul karakter Rambo dengan latar waktu sebelum peristiwa dalam First Blood pada tahun 1982. Film asli tersebut sebelumnya dibintangi Sylvester Stallone. Film tersebut juga menjadi awal dari waralaba aksi populer yang melahirkan sejumlah sequel seperti Rambo 3 dan Rambo Last Blood. Serial Rambo sendiri berfokus pada seorang veteran pasukan khusus Amerika Serikat yang mengalami trauma akibat Perang Vietnam. Info ini teman Pro 2 selengkapnya bisa kamu akses di portal berita RRI, rri.co.id. Sekian info Pro 2. Pro 2.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: apa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik. Terima kasih.

0: cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante.
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Udah sih, tapi enak.
1: Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

Halo pecinta bola, saya Doni Maulana, saya penggemar sepak bola, salam olahraga. Mengikuti serunya Piala Dunia yang kembali hadir, pastinya membawa euforia yang berbeda. Deskripsi pertandingan akan disampaikan dengan begitu detail, cepat dan sangat hidup. Saya bisa membayangkan niupkan bola, ketegangan di kotak penalti hingga gemuruh stadion, seolah-olah saya berada langsung di tribun penonton di Piala Dunia sana. TVRI dan RRI membuktikan bahwa suara memiliki kekuatan untuk menghidupkan imajinasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Piala Dunia memang ajang 4 tahunan, namun pengalaman menonton lewat TVRI dan mendengarkan lewat RRI akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Jangan ketinggalan pertandingan bergengsi Piala Dunia melalui TVRI dan RRI.

0: diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai. Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.